0: Wait, hold up, stop.
1: Din, lihat deh. Ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya, belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dew, lo tau gak? Ya. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet nggak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby
0: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dede, naon kini nyaman lari, dek?
5: Naon, butuh maraton lah misalnya.
4: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
5: Kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kan ya, dek?
5: Kan memberi pencapatan, good morning itu.
4: Bah, ini marah ya. Liu kan anak yang ngiriang, dek, marah menggain di kapal pesiar ya. Dek, tawang, dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, dek.
5: Sunrise.
4: Oh, ada tadi buka di door, neta tawang ki.
5: Sandro, padahal ini sunrise yang mikirin lo.
4: Coba cek di TV nih, dek.
5: Ada di TV nih, cek man lari.
4: Popular, kemudian beritanya, dek.
5: Wih.
4: Udah, dek. Nah, gelam kenain anak kok nih,
5: yuk. Mek. Siaran TV itu preksana, Mek.
4: Ya, kenapa, dek, gelam?
5: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
6: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
5: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ije, Mek.
4: KPID Bali.

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: enak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Radio Penguin. 1, 2.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
1: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang. Radio Penguin.

0: September, Shop Smart, stay happy!
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: September, Shop Smart Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

att som Santi.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dedek, naon ki nyaman lari, Dek?
5: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
4: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
5: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kan, Dek. Wih,
5: kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
4: Bah, ini mare ya. Liu kuni anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar ya.
5: Wih.
4: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
5: Sunrise.
4: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
5: Sandra pada namanya sunrise saya mikirin lo.
4: Coba cek di TV nih, Dek.
5: Ada di TV nih ke cek man lari.
4: Popular kemudian beritanya, Dek.
5: Wih.
4: Eh, Dek, nak gelam kenain anak kok nih. Wih.
5: Eh, Mek, siaran TV tuh periksaan lo, Mek.
4: Ya, kenapa, Dek, gelam?
5: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
6: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
5: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

September, Shop Smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy, sahabat Pingin FM. Padi, ya, begitu indah. Ini hari yang cerah, itu paling enak kalau kita ngelihat hal-hal yang indah, ya gak sih? Bukan cuma pemandangan, tapi keluarga kita juga bisa diibaratkan untuk sesuatu yang indah, ya gak sih? Jelas siang-siang gini. Ya udah, biar makin menyenangkan ini harinya, saat Pingin FM hari Minggu gitu kan, siang-siang kumpul sama keluarga. Boleh sambil dengerin lagu favoritnya. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore di Quality Time. Langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811 393 494. Atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM. Ada di @PinguinFMBali. Ada fanpage, ada Instagram. Abis ini saya update, jadi tinggal di komen aja. Kalau X-nya ada di @RadioPinguinFM. TikTok di @PinguinFMBali, I-nya ada dua di belakang. Kalau streaming itu bisa di live.radiopinguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore, oke? Okay?

0: V dan Hal.
1: Nih kan salah bumper tuh. Mungkin kira-kira mata saya agak merah kali ya. Kalau misalkan mata Anda juga merah, bukan cuma iritasi ya, Sobat FM, ada banyak hal yang menandakan kalau misalkan mata Anda merah itu bisa jadi ini. Itu bisa membahayakan juga Solpin FM. Ini saya baca dari detik.health ya. Pertama, kalau misalkan mata Anda merah disertai dengan penglihatan buram atau menurun, itu alangkah baiknya disarankan kalau misalkan Anda langsung konsultasi ke dokter mata juga. Selain itu juga kalau warna merahnya semakin pekat, itu juga berbahaya. Jadi itu bukan cuma iritasi biasa, dan juga disertai dengan nyeri dan pembengkakan. Jadi kelopak atau area sekitar mata bertambah bengkak dan rasanya semakin sakit gitu. Jadi disarankan untuk langsung segera konsultasi ke dokter mata atau ke rumah sakit mata terdekat atau rumah sakit, biar bisa dicek dengan lebih intensif. Saat ini FM, kenapa sih mata Anda itu merah, biar bisa dapat penanganan dengan cepat, segera, jadinya kan bisa pulih kembali.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya?
3: Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Radio Penguin.
7: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I want

Salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat Pin FM, lagunya spesial buat Tika yang dengerin lagu yang minta didengerin atau diputerin lagunya Linkin Park yang Heavy, ada enggak? Ada. Sudah saya puterin yang Mbak Tika yang sekarang lagi di jalan dari Setra Badung. Hati-hati ya. Salam buat keluarga Mbak Tika, katanya salam balik juga dari istri saya. Yang lain yang mau dengerin lagu favoritnya juga boleh, silakan. Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai nanti jam 4. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Iputu Sudayana mengungkapkan kalau tantangan yang dihadapi tim saat melakukan proses pencarian dan penyelamatan penumpang kapal Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di Laut Jawa pada hari Minggu ini tadi. Dia menyatakan kalau tinggi gelombang laut mencapai 2,5 meter itu proses penyelamatan bisa beresiko untuk kapal dengan ukuran tertentu. Ia juga menerangkan untuk kapal-kapal lain yang ukurannya lebih besar, ukurannya akan diprioritaskan dalam pencarian di lapangan. Jadi dia mengupayakan semaksimal mungkin apapun yang bisa dilaksanakan untuk pelaksanaan operasi SAR ini. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
10: Baby
0: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ini lagu dari Trio Lestari Sarpin FM featuring Rizky Febian ya, ini rindu. Rindu yang paling berat itu adalah kita rindu dengan seseorang tapi ya kita sudah enggak bisa ketemu gitu. Ya enggak sih? Kalau rindu dengan lagu favorit ya itu gampang. Kasih tahu aja kalau ada di playlist saya akan puterin spesial buat Anda. Oke? Gampang juga caranya buat kasih tahu saya kok sahabat Pin FM. Jadi tinggal WhatsApp aja itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, ada fanpage Instagram bisa digunakan buat kasih tahu saya mau denger lagu apa. X-nya di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali, streamingnya di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, umur sama lagunya ya. Mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Selamat siang, ada Romi. Selamat siang Romi, mau dengerin lagunya Unmesh yang hanya rindu. Tadi sudah saya siapin jadi tinggal ditunggu aja. Lanjut ada Tika. Hai Tika, gimana? Sudah sampai tempat tujuan kah? Tadi kena macet ya di Living World. Semoga sudah sampai ya. Mau dengerin lagunya Linkin Park yang heavy, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan Tika. Ada Wayan Widiyati juga, selamat siang. Mau request lagunya Apologize dari Timbaland ya. Katanya kirim salam buat sahabat Pingin FM, buat Dimas semangat siarannya. Ada Choice juga, selamat siang. Mau dengerin lagunya Banda Neira Sampai Jadi Debu, sudah saya siapin habis ini langsung spesial buat Choice. Ada Gus Raditya juga, selamat siang. Kalau Gusto ini mau dengerin lagunya Maudy Ayunda yang Kamu dan Kenangan, saya siapin ditunggu lagunya Gusto, oke? Okay? Saya juga masih tunggu nih buat yang lain yang mau dengerin lagu favoritnya. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore, jadi masih ada waktu kurang lebih 2 jam buat temani Anda di Quality Time. Langsung kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp Telegram 0811 393 494.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Borong? Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: Lagunya spesial buat Gusto Raditya ya, yang request lagu ini. Mau denger lagunya Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan. Sudah saya puterin Gusto, terima kasih. Tadi kita ketemu ya. Cuma saya gak lihat loh. Ya udah, lagunya sudah diputer, terima kasih banyak. Yang lain saya masih tunggu lagu favoritnya nih. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi 0811 393 494. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore.
1: Sport Update.
0: Sahabat Win FM, sport update-nya dari Liga Inggris ya. Jadi David Raya, kiper Arsenal dan kawan-kawannya ini tampil luar biasa ya. Sebagai salah satu titik kekuatan Arsenal, David Raya ini dia sudah memberikan catatan 3 clean sheet di 4 laga awal. Jadi clean sheet itu dia gak kebobolan ya. Jadi Arsenal berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland. Catatan itu membuat The Gunners, sebutannya Arsenal, sukses meraih poin penuh di 4 laga awal Liga Inggris. Jadi gak hanya itu, Arsenal juga sukses mencatat clean sheet. Dengan hasil itu, maka The Gunners sudah 3 kali menorehkan clean sheet di 4 laga awal musim ini. Satu-satunya momen Arsenal gagal menorehkan clean sheet adalah ketika Arsenal menghadapi Chelsea. Saat itu, Morgan Rogers sukses menggetarkan gawang Arsenal. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam,

0: Bruno Mars, sahabat Pin FM, Rix It All ya. Saya sudah pernah bilang kalau salah satu bagian yang saya suka dari lagu ini adalah tetetetetetetet. Nggak tahu itu lagu dari atau suara dari alat musik apa ya. Cuma ya itu yang saya suka. Ya udah, selamat sore aja buat yang baru aja stay tune di Quality Time. Ini sudah jam 2 lebih 40 ya, yang baru bangun tidur siang. Coba minum air putih dulu, habis itu bengong dulu sebentar, baru deh lihat HP. Kira-kira ada acara kemana? Itu dia. Atau kalau misalnya lihat HP nggak ada yang ngajak, ya udah mending buka WhatsAppnya Penguin di 08 11 39 3494, habis itu chatting deh langsung ke situ mau dengar lagu apa di sore hari ini. Oke, okay? Sekali lagi 08 11 39 3494, kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ini saya tunggu sampai jam 4 sore nanti.
1: Now I know.

Sahabat Pingin FM, ini ikan hiu ya kehilangan giginya lebih dari 6.000 buah setiap tahun. Dan gigi barunya tumbuh dalam waktu hanya 24 jam.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
9: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Jawara di Pingin Hot Music Chart, sahabat Pingin FM, Tulus Teh Hijau. Ini juga saya pingin banget coba buat bikin kontennya, tau kan? Kalau di TikTok ataupun di Instagram, di Reels tuh viralnya kayak joget, gimana ya bilangnya? Kayak punggung agak ke belakang gitulah, sambil ngikutin beatnya, asik ya. Saya pingin deh sesekali coba bikin kayak gitu sama teman-teman kalian ntar. Ya udah, kalau sekarang mending sambil mikirin mau bikin apa nanti di reel sama atau bingung mau ngapain nanti sore, boleh sambil dengerin aku Bahpori dulu aja. Saya temani sama nanti jam 4 sore di Quality Time. Yang belum request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa nih, sahabat Win FM. WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Win FM. Ada di Edwin FM Bali, silakan langsung aja ke situ komennya, oke? Okay? TikTok ada ya di Edwin FM Bali, silakan di follow. Nanti untuk live-nya akan juga bisa Anda lihat di situ, Edwin FM Bali, ada I-nya dua di belakang. Kalau streaming itu bisa di live.radio.pinguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Kalau ada yang ingin sharing atau cerita boleh. Masih panjang nih, masih 1 jam waktu saya buat teman Anda di Quality Time. Jadi silahkan kasih saya playlist sebanyak-banyaknya. Sekali lagi deh, saya ulangi ya, 0811 393 494 atau media sosial Pingin FM. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti aja. Yuk sekarang.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
7: Baby
0: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Radio Penguin.
10: Fresh single on Penguin FM.

Santika dan Judika merilis lagu berjudul Tak Mendua pada 28 Agustus 2026 melalui kanal YouTube Wisnu Santika. Lagu ini merupakan bagian dari album Map of Feelings. Tak Mendua diciptakan oleh Wisnu Santika. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasa tidak dipercaya oleh pasangannya. Dia dituduh memiliki rasa pada orang lain, padahal dia tetap setia dan ingin meyakinkan bahwa orang yang dicintainya adalah tempat dia ingin kembali.

Ini sebuah lagu dari T5, sahabat Pin FM, kau yang ada di lubuk hatiku. Gimana sih itu tadi ya? Anda sudah berharap banget si seseorang yang ada di lubuk hati mengajak Anda keluar. Anda sudah berharap nanti, wah jadi pasti menyenangkan ini bisa keluar sama secret admirer gitu. Padahal sudah menunggu-nunggu akhirnya batal. Ya sudahlah ya sobat Pin FM, sabar. Mending dinaikkan lagi moodnya pakai lagu favorit Anda. Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore. Jadi masih ada waktu kurang lebih setengah jam buat temani Anda di quality time. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113934. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM ya, di @penguinfmbali. Ya mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Saya tunggu lagu requestnya sampai jam 4. Tapi kalau yang ini ada nih yang membatalkan juga manggungnya mereka.

Yaitu Juicy Luisi, sahabat Pindah FM. Jadi kan dalam beberapa hari terakhir ini memang lagi disorot banget karena ya mereka membatalkan manggung di Batam. Dan akhirnya mereka memberikan klarifikasi melalui akun Instagramnya di @juicyluisiband. Jadi dia ini isinya adalah beberapa hari ini memang menjadi hari yang cukup berat buat kami, Juicy Luisi, karena narasi dan fakta yang dengan mudahnya diputarbalikkan dan ditunjukkan kepada kami. Itu isi itu ya, akun Instagramnya Juicy Luisi gitu. Jadi Juicy Luisi mengakui kalau mereka sudah mengikuti semua tata cara untuk sudah sepakat sejak awal. Namun ada kelalaian dari pihak penyelenggara yang belum melakukan pelunasan sejak hamin 7 acara. Jadi pihak band sudah menagih pelunasan tersebut tetapi tidak mendapat jawaban pasti dari penyelenggara. Bahkan mengaku mereka digantung dengan pesannya itu sering gak dibales kayak gitu. Jadi pelunasan biaya tampil akhirnya dilakukan pada 18 jam sebelum keberangkatan ke Batam. Namun biaya tersebut tidak termasuk tiket pesawat dan kelengkapan hingga penginapan seperti yang disepakati. Jadi pihak band terus menagih hingga akhirnya penyelenggara acara mengirimkan tiket pesawat dengan waktu keberangkatan jam sekitar jam 10 malam. Namun masih belum ada kejelasan tentang penginapan dan juga tiket pulang. Dan tentu saja prepaid bagasi ekstra yang jelas tercantum pada riders yang akhirnya menjadi sorotan akhir-akhir ini tambah si bandnya ini. Juicy Luisi menjelaskan kalau harga prepaid bagasi ekstra tersebut sekitar puluhan juta. Adapun maskapai yang akan digunakan hanya memberikan jatah 1,5 kg per orang. Tepat pada tengah malam penyelenggara acara menawarkan pembayaran setengahnya dulu nih. Dan akan dilunasi secara setelah rombongan datang di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Namun sesampainya di bandara pihak penyelenggara kembali tidak menepati janji. Itu dia alasannya dari Juicy Luisi yang ada di klarifikasinya ya, ada di Instagramnya. Jadi itu alasannya sahabat Pin FM, kenapa sih mereka membatalkan manggung di Batam. Itu menurut akun si Juicy Luisi ya.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: You and I.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

Bin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Bin FM, ini Yesterday versinya wet wet wet ya. Yesterday hari Sabtu, berarti pingin deh hari Sabtu lagi cepet ya. Masih lama tapi ada Senin sampai Jumat, ya udah nggak apa-apa. Sahabat Bin FM, semangat ya, kita semuanya sama-sama semangat. Besok kembali hari Senin, tapi masih besok kok, sekarang kan masih hari Minggu. Jadi nikmati dulu hari Minggunya, masih jam 4 juga. Nanti boleh masih request di Intermezzo Weekend. Kalau sekarang sudah ada Winda Juanita yang siap buat di Pingin New Playlist. Oke, saya pamit ya. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim-kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Oke, ini saya mau pulang dulu. Yang belum sempat saya puterin lagunya, boleh nanti request lagi di Intermezzo Weekend di jam 6. Oke, saya pulang ya. Selamat hari Minggu. Bye-bye.

0: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Your sweet music station, shop smart, stay happy. Yay, senangnya kembali di Penguin New Playlist bersama Winda Juanita. Selama 1 jam kita bahas 10 lagu paling baru yang layak masuk playlist Anda. Kira-kira ada siapa aja ya? Sebelum ketemu 10 musisi yang paling produktif dalam minggu ini, kita panggil dulu tim yang bantu saya menyiapkan edisi kali ini. Ada Wibi Nugraha Music Director, Petri Jackson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. Sudah ada bau-bau nama besar nih yang jadi pembuka edisi kali ini. Yes! Miley Cyrus membawa single Bass Persuades untuk Anda.
1: Fresh single on Penguin FM.
2: Let's go.

0: Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Base Persuades yang menjadi title track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan satuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved. Kita tinggalin dulu Miley Cyrus untuk mendengarkan lagu terbaru dari Roni Parulian yang berjudul Dunia Imajiner.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Roni Parulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director. Kita masih akan ketemu sama musisi keren lainnya, di mana kali ini James Blunt yang muncul dengan single Weight of It All.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang. Sesi pertama Pinguni Playlist sudah berakhir. Kita akan jeda dulu sebentar sebelum kembali dengan 4 single baru lainnya. Jangan kemana-mana.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Penguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Winda Juanita kembali di Penguin New Playlist. Sekarang kita ketemu sama Yura Yunita. Dia punya lagu baru yang berjudul Pertiwi. Yura Yunita resmi merilis karya musik terbarunya berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Melalui lagu ini, Yura mengajak para pendengarnya untuk meresapi kembali suara hati terpendam, terutama bagi mereka yang tengah kehilangan keberanian untuk bersuara di tengah situasi yang menantang. Dalam siaran persnya di Jakarta, Yura Yunita memberikan saran khusus bagi siapapun yang ingin mendengarkan lagu ini agar pesan emosionalnya tersampaikan dengan utuh. Ia meminta pendengar untuk mencari ruang sunyi dan membiarkan lagu mengalir hingga usai. Untuk single berikutnya, kita akan bertemu dengan Anggis Devaki yang membawa karya baru berjudul Tentangmu, Tenangku.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: lagi kembali dengan karya baru berjudul Tentangmu Tenangku pada 4 September lalu. Lagu ini diciptakan oleh Anmesh Kamaleng yang dirilis di bawah label Hits Records. Tentangmu Tenangku milik Anggis Devaki menjadi original soundtrack untuk film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 September 2026. Next, kita akan sama-sama mendengarkan single terbaru dari Karol G, Jude Line, dan juga Rusowski dengan judulnya Baby Wow.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Wow, dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul No Me Apprepiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Scala Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body yang juga siap mengguncang playlist Anda. This is Lisa dengan Sawadika.
1: Fresh single on Pink.

0: Di saat Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya? Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika. Saatnya break yang kedua ya. Di sesi yang terakhir nanti kita akan bertemu dengan perempuan-perempuan cantik lainnya. Salah satunya adalah Jisoo. Yeay, udah gak sabar kan? Jangan kemana-mana ya. 103.6, your sweet music
1: station. Radio Pink One. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Music Station Shop Smart Stay Happy. Kita buka sesi ketiga Pionya Playlist dengan kemunculan Ruth Sahanaya yang membawa single terbarunya Aku Merindu. Setelah kurang lebih 8 tahun tidak merilis album solo, Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengarnya lewat EP terbaru berjudul Merindu. Dirilis 3 hari dari ulang tahun yang ke-60 pada Sabtu September, karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Sang Diva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Aku Merindu menjadi lagu utama dari album Merindu. Lagu ini menjadi total single ketiga dari album setelah sebelumnya menghadirkan Sebaris Lirik Cinta dan Pelangi. Udah dulu menikmati lagu terbarunya Ruth Sahanaya, apalagi sehabis ini ada penyanyi idola yang datang. Yuk deh langsung kita persilahkan Jisoo dengan singlenya Click.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Lizzo kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan. Fans Ellie Goulding, merani suaranya, kenalan yuk sama lagu terbarunya, For Your Entertainment.
1: Fresh single on Penguin FM.

tahun sejak merilis album Higher Than Heaven, Ellie Goulding kembali dengan karya terbarunya. Penyanyi asal Inggris ini dijadwalkan merilis album studio ke-6nya yang berjudul I Know Too Much pada 4 September 2026. Album ini berisi 10 lagu dan Ellie sudah memperkenalkan 3 single jagoan yaitu Black Friday Dress, Four Seasons, dan juga Favors. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Ellie Goulding juga membagikan single ke-4 berjudul For Your Entertainment. Pengen FM Dot Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Asik, ke-10 lagu baru kita minggu ini keren-keren semua ya. Biar nggak lupa, yuk saya ingetin lagi. Miley Cyrus, Face.

Pink Dunia FM, your sweet music station. Hi, halo, selamat sore sahabat Dunia FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugraha, your music director, di music highlight untuk minggu ini. Yuk kita mulai dengan lagu-lagu top 3 Spotify Global untuk minggu ini. Dan ada Malcolm Todd dengan Earrings di posisi ketiga, Tame Impala Loser di peringkat runner-up, dan juaranya adalah Karol G, Jude Line, dan Russo Sky dengan Baby Wow.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...
0: Oh.

0: in Paris.
1: Singing like music highlight.
2: Music highlight.

0: Music Highlight.
1: 103.6, your sweet music station. Radio Pink One.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hi guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
11: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
12: Music Highlight.

Big on FM, Sweet Music Station. Kita tutup music highlight kita minggu ini dengan tiga besar Spotify Indonesia yang masih belum berubah juga. Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, And Now Ari Lesmana dengan Sesi Potret, dan Tulus dengan Teh Hijau masih menjadi juara untuk minggu ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Nova Mirsud Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Bernadia dengan Rabun Jauhnya sudah terputarkan di Intermezzo Weekend hari ini. Sahabat Pin FM, disapa dulu nih Anggun Zenitanya ya, yang hari ini seperti biasa menyapa Anda tentunya di Intermezzo Weekend sampai jam 8 malam nanti. Buat Anda yang baru saja menyelesaikan aktivitas di hari minggunya gitu ya, sekarang baru di rumah, baru sempat duduk, dan Anda baru aja ya baru bisa tenang gitu ya, melihat sekeliling rumah, dari tadi saya ngapain aja ini ya. Jangan-jangan ada yang rebahan aja seharian nih. Panas luar biasa soalnya di luar sana ya, jadi mager buat keluar. Ya siapa tahu ada gitu. Nih ada yang udah habis dari jalan-jalan, walaupun panas di luar tetap diterjang gitu kan. Ya kapan lagi hari Minggu bisa jalan-jalan? Ya manfaatkanlah hari Minggu Anda, bener sih itu ya. Apapun itu aktivitas Anda tadi dan sekarang lagi apa, ada yang mungkin lagi di perjalanan nih sekarang, ditemani dengan suaranya Anggun Zenita malam hari ini dan juga lagu-lagu favorit Anda seperti biasa ya. Jadi boleh banget beritahu saya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 39 4 94, boleh di Instagram, di fanpage Facebook tuh boleh banget di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Saya belum update nih, nanti ada foto saya itu langsung aja di komenin di sana ya. Anggun Zenita tunggu requestan lagu favoritnya, terus salam-salam, sapa-sapanya juga boleh banget sampai jam 8 malam ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Mahal ini kembali meramaikan industri musik tanah air dengan lagunya Percuma yang rilis pada Jumat 28 Agustus lalu. Ditulis oleh Mahal ini, Martinus Tintin dan juga Muhammad Kamga, Percuma bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Lagu ini sebelumnya berhasil dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu dengan sangat indah. Mahal ini menghadirkan interpretasi baru untuk lagu Percuma dan tetap mempertahankan kekuatan emosi dari cerita di dalamnya dengan point of view yang berbeda.

0: Jakarta, Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pion FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pion FM, kabar membanggakan kembali hadir dari dancer muda asal Indonesia, yakni Mata Miu, yang sebelumnya mungkin Anggun Zaneta sudah sempat bahas ya di kabar membanggakan dari Cinta Indonesia ini dari Mata Miu. Tapi kali ini ya, ini kembali mencatatkan prestasi di kancah internasional dengan menjuarai kategori hip hop pada ajang street dan bergengsi. Itu ya ini JERT, yang dimana itu adalah Jack of All Trade 2026 di Montreal, Kanada. Itu mengungguli lebih dari 120 dancer dari berbagai belahan dunia. Dan Mata Miu ini mengamankan gelar Champion Hip Hop JERT 2026 setelah tampil mengesankan dan mengalahkan Marley Hightower di babak final. Nah, JERT sendiri itu merupakan festival budaya street dance internasional yang tidak hanya menggelar kompetensi dance battle, tetapi juga menghadirkan workshop, pertunjukan seni, hingga ruang kolaborasi bagi para pelaku street culture global. Nah, kemenangan ini itu tentunya menjadi bukti nyata ya potensi besar serta daya saing talenta muda Indonesia di panggung kelas dunia.

Piano Femir Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila sudah terputarkan sahabat Piano FM. Ini sudah hampir jam 7 malam ya. Saatnya Anggus Zanita mau sapa dulu sahabat Piano FM yang sudah bergabung di Intermezzo Weekend-nya. Selamat malam buat Gus Bawa nih yang baru saja menyapa ya. Hari ini request lagunya Brisia Jody bersama dengan Andi Rianto dan Glenn Samuel dengan Makin Aku Cinta. Terus salamnya tadi itu buat Anggun Gen Z. Anggun Gen Z banget yang selalu dibawa kemana-mana ya Gen Z-nya ya Gus ya. Saya selalu dan turut berduka cita, terima kasih banyak ya. Terus apalagi nih salamnya, oh panjang juga nih. Terima kasih banyak buat Gus Bawa yang sudah menyapa hari ini ya. Terus lagunya ditunggu, sudah masuk ke playlist nih, bentar lagi ke play. Happy Weekend, masih weekend soalnya Gus ya, Happy Weekend. Terus ada Abdul yang hari ini menyapa, selamat sore menjelang petang buat Anggun aja katanya. Terus requestannya tadi Naikila, ya My Mind Gue, oke semangat siarannya, thank you. Terus ada Aba Waisel hari ini menyapa dari Gianyar seperti biasa, tidak ada lagunya, ini juga sapaannya template sebenarnya ya. Ini semoga sih beneran stay tune ya Abah ya, thank you sudah menyapa sebenarnya. Terus di Telegram, aduh Telegram saya belum kebuka nih Lola lagi nih, ditunggu dulu ya yang di Telegram ya, mohon bersabar. Nah udah kebuka nih, tapi sambil menunggu gitu kan ya. Buat Anda yang baru bergabung atau sudah bergabung dari tadi nih sahabat Pingin FM, daripada Anda bengong-bengong sendirian, yang lagi di jalan juga, daripada Anda ya diem-diem aja, siapa tahu Anda lagi kena macet nih, mending nyanyi-nyanyi kali ya biar gak ngantuk juga gitu. Nyanyi apa sih pengennya, lagu apa tuh yang bisa Anda pakai untuk karaokean di perjalanan ini? Boleh beritahu Anggun Zanita ya biar langsung terputarkan di jam 7 sampai jam 8 malam ini. Boleh lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494. Boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Buat Anda yang pengen lihat kita di TikTok, silahkan itu di follow aja TikToknya di @PinginFMBali, i-nya 2 di belakang.

0: di fanpage Facebook juga boleh banget, di X-nya juga boleh.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pin FM di keliling Indonesia. Kali ini kita akan mengajak Anda keliling ke area yang disukai oleh orang-orang yang memang suka fotografi alam gitu ya. Ada taman wisata konservasi unik yang berada di Kabupaten Siak, Riau nih sahabat Pin FM. Lumayan jauh ya, tapi ini cantik sekali. Jadi Taman Nasional Zamrud namanya. Ini merupakan salah satu kawasan konservasi unik yang ada di Riau. Itu berbeda dari taman nasional yang identik dengan pegunungan atau mungkin hutan tropis lebat gitu ya. Kawasan ini tuh menawarkan landscape rawa gambut dengan dua danau utama yang dikelilingi hutan dan juga pulau-pulau kecil. Nah, air danau yang berwarna gelap, hamparan hutan rawa, serta suasana yang relatif tenang itu membuat Taman Nasional Zamrud cocok sekali nih untuk Anda yang ingin menikmati wisata alam dengan suasana yang berbeda. Jadi kawasan ini tuh juga menjadi habitat berbagai jenis burung, mamalia, ikan, dan tumbuhan khas ekosistem gambut. Jadi tidak hanya menarik dari sisi pemandangan ya. Taman Nasional Zamrud ini juga memiliki nilai penting untuk konservasi. Dan Taman Nasional Zamrud berada di Kecamatan Dayun, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jadi kawasan ini tuh ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 2016 dengan luas sekitar 31,480 hektar. Dan sebelum menjadi taman nasional, kawasan ini merupakan suaka margasatwa Danau Pulau Besar, Danau Bawah. Jadi perubahan status ini semakin menegaskan pentingnya kawasan Zamrud sebagai wilayah konservasi ekosistem rawa gambut ya. Salah satu ciri paling menarik nih dari taman nasional ini itu adalah berada dua danau utama di dalamnya, yaitu Danau Pulau Besar dan Danau Bawah. Jadi Danau Pulau Besar itu memiliki luas sekitar 2,4 hektar dan di dalamnya itu terdapat 4 pulau, yaitu Pulau Besar, Pulau Tengah, Pulau Bungsu, dan Pulau Beruk. Jadi kebayang dong Anda nih ya, ada pulau-pulau kecil di tengah-tengah danaunya. Terus Taman Nasional Zamrud ini dapat ditempuh melalui jalur darat maupun perairan. Jadi bagi pecinta satwa dan fotografi alam, Taman Nasional Zamrud ini menawarkan pengalaman yang menarik sekali. Kawasan ini tuh menjadi habitat berbagai jenis burung termasuk sejumlah spesies enggang. Nah, terdapat sekitar 38 jenis burung dengan 12 diantaranya itu merupakan spesies yang dilindungi. Jadi beberapa jenis yang dapat ditemukan antara lain itu ada enggang palung, enggang benguk, terus juga enggang dua warna, kutilang, celepuk, terus juga ada bubut, murai batu, dan serindit, sahabat Pin FM. Selain burung, kawasan ini itu juga menjadi habitat berbagai mamalia loh, seperti siamang, terus beruk, monyet ekor panjang, napu, hingga satwa yang memiliki status konservasi penting seperti harimau Sumatera dan ada beruang madu.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pengguna FM Radio Music Station, Shop Smart, Stay Happy, sahabat PNFM, Jeff Searcher dengan Gus sudah terputarkan. Ini lagu spesial yang direquest oleh Mbak Jun. Hello, happy weekend Mbak Jun. Hari ini minta lagunya Gus tadi, terus salamnya itu semoga kabarnya Anggun baik ya. Kabar baik, terima kasih banyak ya Mbak Jun ya. Iya, langsung ke play, pas banget soalnya tadi saya lagi buka WhatsApp gitu ya. Kebetulan banget, ada Mbak Juni yang menyapa. Yang lainnya soalnya udah tadi, dan kebetulan ya malam hari ini kenapa sih sepi banget. Saya sebenarnya sedih, tapi ya ketawa sedih sih itu ya. Jadi kayak agak merasa sepi aja saya jadinya gitu. Apalagi di studio cuma ada Koko aja nih, jadi kita cuma berdua. Berasa banget sepinya loh sahabat PNFM. Hah, pada kemana sih nih? Pada sibuk orang-orang nih. Kita mending sapa yang di fanpage Facebook aja deh kalau gitu ya. Oh, Mbok Junnya baru datang dari kampung. Iya deh, terima kasih ya Mbok Jun. Tadi pulang kamu kemana tuh? Ke Tabanan. Mana? Kemana sih Mbok Jun kampungnya? Ya, tapi seru kan hari ini ya? Panas kan di jalan ya? Oh, ntar Koko yang siaran. Koko yang siaran ntar. Ada ininya Mbok Jun. Mbok Junnya emang suka banget dengerin Koko. Tolong ditemani ya Mbok Junnya biar gak kesepian gitu Kokonya. Ntar di nuansa malamnya agak sepi, soalnya malam hari ini gak tahu kenapa berasa banget sepinya. Terus udahlah ya, jadi sedih lagi kalau dibahas gitu. Kita ke fanpage Facebook dulu ya, mau disapa yang sudah bergabung hari ini tuh ada Ketut Ari, Sugi Nadi Nastra, selamat malam. Ini kalau misalnya Anggun baca namanya Ari ya agak panjang dan susah untuk dilafalkan gitu. Sugi Nadi Nastra, noh itu ya ternyata ya. Di Padang Sambian hari ini menyapa selamat malam. Ada yang menyapa juga, ada Wayan Siaje, ada Wayan Berata juga, ada Madi Hendra di Marga Tabanan. Selamat malam ya, thank you sudah bergabung di Intermezzo Weekend-nya. Terus Ari Dinamika, hai. Nyoman di Kelungkung juga menyapa hari ini. Ada Morai juga di Batu Kandik ya. Ada Rahman Diski hari ini menyapa juga, ada Gede Sudana. Tadi saya udah mau ini nih, udah mau komen gitu ya, kok disapa selamat siang sih, ternyata enggak, saya salah baca gitu ya, itu pesan di atasnya. Ada Oka Mulyarta, hai, hari ini menyapa di Padang Sambian, terima kasih banyak ya sudah meramaikan fanpage Facebooknya. Anggun Zenita masih menunggu nih sebenarnya sahabat PNFM. Oh bentar-bentar, ini ada Ibu Ian Bur Arini, selamat malam, hari ini di Kesiman absen. Terus gak ada lagu-lagu yang pengen di request gitu, gak ada Bu Ian. Gimana nih, Anggun Cerita boleh banget nih, lagi kosong playlistnya. Jadi dari tadi tuh saya bingung ya, lumayan bingung gitu. Mau nge-play lagu apa ya enaknya ya sore gini ya. Karena kayaknya sahabat pengen FM nih lagi sibuk di hari Minggu yang cerah ini gitu. Tadi siang-siang kan panas banget ya. Terus bakalan Anda yang beraktivitas di luar rumah tuh nyampe rumah sore harinya saat matahari tenggelam tuh bakalan berasa gitu vibes lelahnya ada gitu pasti. Iya kan? Jujurlah Anda kepada saya karena kita merasakan hal yang sama sahabat BNFM. Panasnya tuh cetar sekali dan lagi rawan ini juga kan, sakit kepala lah, bapil, batuk pilek gitu kan. Jadi ya kita jaga kesehatan lah ya sahabat PNFM. Jangan bergadang lah, takut banget. Udah mesti nyari ini tetap ya kan, nyari biar dapur tetap mengepul. Ya dapur tetap mengepul, biar tetap CO gitu kan, bayar pay later tetap bisa gitu. Ya kan? Ya kita harus sehat, makanya ini udah mau akhir tahun lagi nih. Resolusi yang di awal tahun biar bisa kita realisasikan segera juga ya kan. Jadi mari kita jaga kesehatan sahabat PNFM. Kita semua nih ya, gak ada ini, gak ada khusus untuk siapa-siapa. Kita semua, Anggun sih berharapnya kita semua sehat selalu lah ya. Ada tadi, oh Mbok Jun katanya kampungnya sebelah Anggun, kita bertetangga. Iya kita bertetangga ya ternyata ya.
Ya udahlah. Happy weekend ya Mbak Junia. Thank you ya sudah menyapa. Terus ada Kadek di Sidemen hari ini minta lagunya Drowning Backstreet Boys. Oke, ditunggu ya. Gusti Wira hari ini menyapa dari Mengui, request lagunya David Guetta yang Supernova Love, dan buat Anggun katanya selamat siaran aja. Terima kasih. Oh, ada Mbak Iga Panca. Selamat malam. Ih, baru nyapa nih, baru nyapa makanya panjang ngomong Anggunnya ya. Anggun gitu ya, N-nya banyak. Absen. Iya, absen nih. Enggak alpa ya hari ini ya. Green Green Grass dengan Georgie Ezra. Oke, okay. Lagi sibuk nungguin tukang bikin pagar merajan. Sampai malam lembur nih tukangnya. Seharian banget katanya. Ini kejar tayang nih. Awas loh, dikasih tahu tukangnya Maiga, Amas nanti kalau misalnya enggak kelar Maiga ini nih bisa ini ya keluar amarahnya ntar. Enggak lah ya, dibuatin kopi aja ya Maiga ya. Terus ada siapa lagi nih menyapa Anggun? Ada Rian Putra tadi udah, oh udah semua. Thank you buat sahabat Pingin FM di WhatsApp, Maiga Panca, Gusti Wira, terus ada Kadek juga tadi di Sedemen, Rian Putra di Telegram, dan ya itu aja sih yang tadi saya ini ya, yang baru menyapa saya. Nanti kalau misalnya masih ada yang nyapa, tenang saja. Masih ada kok nanti Anggun Zanita bisa bacakannya, salam-salam dan sapa-sapa Anda. Request lagunya, masih boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494. Boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @pinginfm Bali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Buat Anda untuk follow TikTok itu silahkan di @pinginfm Bali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang pengen streaming di live.radiopinginfm.com.

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.
1: Don't nobody else make me feel like

Pina FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pina FM, sudah hampir jam 8 malam. Lagu dari David Guetta bersama Evie dengan Supernova Love itu menjadi lagu penutup hari ini di Intermezzo Weekend bersama Anggun Zenita ya. Thank you buat semua sahabat Pina FM yang sudah request salam-salam sapa-sapa. Tadi ada siapa ya, bentar. Ada di last minute tuh ada loh yang menyapa saya. Ada Ami Mimbar di Singaraja, selamat malam. Thank you ya sudah menyapa ya. Ini juga ada Dewi. Hai Kak Dewi, request lagunya. Mbak Dewi ini request lagu BTS yang Come Over ya. Thank you. Terus ada siapa lagi nih? Oh ada Gede Purna Sedana nih dengan requestannya itu Stay the Night. Salamnya buat teman-teman yang lagi dengerin radio Pingan FM aja dari Kabupaten Tabanan katanya. Oke, thank you ya. Oke, ini juga ada Mbak Iga Panca tadi bilangnya lagi kejar tayang katanya, makanya tukangnya lembur ya. Oke deh, semangat ya buat Mbak Iga Panca yang sedang menemani tukang-tukangnya bekerja. Dan sahabat Pingan FM lain juga terima kasih banyak sudah menyapa. Semoga lagu-lagu tadi itu berhasil menemani malam Senin Anda ya. Dan buat Anda yang like, sudah di rumah, selamat beristirahat dulu gitu ya sebelum besok kembali menjalani aktivitas seperti biasa gitu. Anggota cerita pamit dulu, kita ketemu weekend minggu depan lagi sahabat Pina FM. Ingat jaga kesehatan ya, stay fit, stay happy.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM. Ini satu lagu dari miliknya Danila bareng sama Hindia dengan Jika. Yes, selamat malam dulu sahabat Pingin FM. Gimana kabar Anda? Senang banget. Di pertengahan September ini, saya Surya Winata hadir lagi buat temani Anda. Kita ketemu di Nuansa Malam Weekend. Kita ketemu di hari Minggu ya, karena liburannya juga mau udahan. Walaupun gak libur-libur banget sih sebenarnya kan ya. Cuma ketemu liburnya hari Minggu aja. Gak ada istilah long holiday, gak ada lagi namanya long weekend. Jadi harap bersabar dulu sampai nanti di akhir Desember baru kita punya libur. Ya ada pokoknya selamat menikmati akhir pekan Anda bareng sama orang-orang yang Anda sayangi, bareng sama orang-orang yang Anda cintai, sahabat Pingin FM. Ya boleh juga Anda berbagi yang namanya bahagia itu dengan lagu, boleh juga kan. Sambil Anda request, sambil kasih tahu saya di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.

0: Lisa Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya? Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika. 103.6, your sweet music station.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Lumen FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pinggun FM, ini dia satu lagu dari Sony Music Entertainment Indonesia. Dengan lagunya kita ini ada banyak artis di sana yang nyanyi dengan lagu ini, dulu dipopulerin oleh Ceylon 7. Oke, okay, spesial buat Anda semua sahabat Pinggun FM, saya pilihkan untuk malam ini di Nuansa Malam Weekend. Kita masih punya banyak waktu buat senang-senang, buat ya cari-cari lagu yang relate dengan diri kita atau relate dengan masa-masa waktu kita masih duduk di bangku sekolah kah, atau masa-masa yang kayaknya yang enak-enak aja deh, yang indah-indah aja. Banyak pengennya kan nih kayak gitu dong ya sahabat Pinggun FM. Apalagi kalau malam ini mungkin Anda lagi agak kurang enak kondisi tubuhnya, misalnya lagi sakit, atau misalnya juga lagi banyak pikiran, atau lagi mungkin emang lagi nggak mood aja gitu kan. Ya udah, siapa tahu dengan lagu-lagu yang mungkin ada relate dengan diri Anda, itu bisa membuat Anda terhibur, bisa sedikit melupakan semua masalah yang terjadi ataupun juga hal-hal yang kurang menyenangkan buat Anda. Seperti Maromi, apa kabar? Dia pengen dengerin Gaya Indrawari dengan Setengah Hatinya. Coba ntar saya cari ya. Terima kasih banget buat Mbak Romi di Jimbaran. Ada Abah Waisel juga, apa kabar? Dari Samplangan Gianyar, thank you banget juga udah menyapa saya. Ayu Landari, halo yuk, selamat malam. Justin Bieber dengan Beauty and the Beat. Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih banget ya buat Ayu Landari. Kemudian ada Mbak Adi di Bejigama, apa kabar? Lomba Sihir dengan Hati dan Paru-Paru. Baik. Yang siaran Surya Mbak. Itu Kopasnya agak ini ya, agak-agak membingungkan. Pasti ini Kopas nih kayaknya sulung, cuma dirubah di lagunya aja. Tapi namanya awal dan belakangnya beda. Oke, okay, gak apa buat Mbak Adi di Bejigama. Terima kasih banget, semuanya udah kemarin siaran. Mbak Tian, apa kabar? Boyzone dengan A Driven Beat. Baik, ditunggu Mbak Tian. Terima kasih banget ya. Kemudian ada Harti juga, ini saya masih agak bingung sama lagunya karena saya belum temukan dari tadi. Ntar saya coba cari lagi ya. Mudah-mudahan ada dari David Guetta bersama Justin Bieber dengan To You. Kemudian ada bu guru kita yang katanya pengen tidur sulit sekarang lagi bad mood. Kenapa nih? Gak diajak jalan-jalan ya sama ini ya, sama Bitonati ya. Oke. Okay. Lagunya itu dari siapa nih? Dari Cat Bun. Cat Bun yang mana? Oh, Live More, Love More. Baiklah, terima kasih buat bu guru kita juga di Telegram. Ini ada Rian Putra. Terima kasih juga Rian udah sempat bergabung. Somber dengan My Body Isn't Ready. Oke, ntar lagi udah mau nyanyi. Buat yang lain, sahabat Pinggun FM, terutama buat yang suka olahraga, kayaknya ini perlu cari tahu deh. Be That Help. V dan Health. Ya, kenapa buat Anda yang suka olahraga? Karena saya juga dulu pernah gitu kan ya, waktu lagi suka-sukanya nge-gym, waktu lagi reguler banget yang namanya olahraga, waktu itu ikutan nge-gym, lari, kemudian ya yang lain sebagainya lah. Tetapi after itu biasanya kalau kita di gym itu juga ada sauna, atau sekarang juga ada yang menyediakan ice bath. Nah, mana sih yang lebih bagus sebenarnya untuk kesehatan kita, sahabat Pinggun FM? Sauna dan ice bath ini menjadi bagian dari ritual pemulihan setelah kita berolahraga. Ada yang memilih berendam dalam air dingin untuk mengurangi pegal. Biasanya kalau lari, kemudian habis lari itu kita langsung rendemin kaki di es, itu kayaknya enak banget, adem banget. Sementara yang lain itu lebih suka duduk di ruangan panas untuk melepas lelah. Nah, ini juga kayaknya abis itu langsung seger aja. Apalagi kalau misalnya Anda nge-gym itu sore, kemudian terus langsung sauna, langsung mandi, terus tidur dah pulang. Ih, enak banget ya. Keduanya memang sama-sama dapat mempengaruhi respon tubuh. Namun sauna dan ice bath ini bekerja dengan cara yang berbeda, sehingga manfaatnya pun gak bisa disamakan. Jadi mana yang lebih baik antara sauna kah atau ice bath?
Jawabannya bergantung pada tujuan. Jika ingin membantu mengurangi pegal setelah latihan berat, ice bath ini memiliki bukti penelitian yang lebih jelas. Sementara itu, sauna lebih banyak diteliti dalam kaitannya dengan respon kardiovaskular dan juga relaksasi. Ice bath atau cold water immersion ini merupakan metode pemulihan dengan merendam tubuh dalam air dingin setelah berolahraga. Berbeda dengan ice bath, kalau sauna itu memberikan paparan panas kepada tubuh. Jadi, saat berada di dalam sauna, suhu tubuh dan denyut jantung itu juga akan mengalami peningkatan.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Alien News. Penguin News.
1: Kepala Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional Muhammad Syafi'i mengatakan kapal Virgo Transport 8 sempat mengalami kemiringan usai diterpa cuaca buruk saat berlayar dari Surabaya ke Banjarmasin pada hari Minggu 13 September 2026 dini hari. Syafi'i menyebut sejak awal kapal sudah melapor ke perusahaan bahwa mereka menghadapi cuaca tidak baik. Hingga pukul 17.00 WITA, tim sudah mengevakuasi 113 orang korban, termasuk 6 orang meninggal dunia. Penyebab kapal hilang kontak hingga mengalami kemiringan akan diinvestigasi di kemudian hari setelah proses evakuasi rampung dilakukan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

sejak merilis album Higher Than Heaven, Ellie Goulding kembali dengan karya terbarunya. Penyanyi asal Inggris ini dijadwalkan merilis album studio ke-6nya yang berjudul I Know Too Much pada 4 September 2026. Album ini berisi 10 lagu dan Ellie sudah memperkenalkan 3 single jagoan yaitu Black Friday Dress, Four Seasons, dan juga Favors. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Ellie Goulding juga membagikan single ke-4 berjudul For Your Entertainment.

0: Dede, naon kinyo man lari, Dek?
1: Naon? Untuk maratong lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapanake.
1: Kenapa ya kinyo man lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tahu lagi.
1: Sandra pada nih sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Dek, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih.
1: Wih. Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Finger FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Finger FM, Tulus dengan teh hijaunya. Dia sudah bertahan berminggu-minggu di Pinggun Hot Music Chart dan udah menjadi lagu favorit Anda semua ya. Oke, terima kasih untuk Anda sahabat Pinggun FM yang sudah pada request lagu ini. Dan jangan lupa untuk selalu simak Pinggun Hot Music Chart setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai dengan 6 sore. Di situ ada 40 buah lagu yang akan memperebutkan posisi puncaknya, memperebutkan posisi jawara dong pastinya. Terima kasih banget ya. Apa kabar buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja? Yes, kita udah muncul lagi ya. Tadi sempat menghilang sejenak sahabat Pinggun FM. Ini Harti juga tiba-tiba loh kok menghilang. Ya mohon maaf banget, tadi ada sedikit gangguan teknis di komputer siarnya. Jadi sepertinya perlu dikasih istirahat sebentar dia. Oke, baik, apakah sekarang masih tidak terdengar ya? Oke, terima kasih buat Ayu Landari. Soalnya kok tiba-tiba ada chat bilang kok hilang kok. Oke, kayak udah ya, udah muncul ya Ayu ya. Terima kasih juga buat Ayu Landari ya. Dia pengen dengerin lagunya itu Justin Bieber dengan Beauty and the Beat. Abis ini saya play lagunya. Salam buat sahabat Pinggun FM semua. Selamat malam buat Koya, Metugas, dan terima kasih. Terima kasih buat Ayu Landari. Harti tadi dia request lagunya itu, saya gak punya lagunya David Guetta ya. Soalnya yang buat saya itu. Makanya kok bisa ada lagu David Guetta di Pinggun New Playlist tadi. Oke, gak ada ya David Guetta bareng Justin Bieber, kita gak punya ya. Terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Jadi lagu diganti dengan Ellie Goulding aja. Sudah nyanyi tadi ya, thank you banget. Ellie Goulding yang baru tadi itu judulnya yaitu bareng sama siapa tadi dia nyanyi itu? Oh dia sendiri aja, For Your Entertainment. Oke, udah ya, udah saya play. Terima kasih banget. Oke. Terima kasih buat Mbak Putu juga sempat kasih info ya. Oke, Pinguinnya udah kedengeran lagi kok bentar aja hilang tadi tapi dua kali. Yes, bener. Tadi komputernya sedikit agak rada-rada dia. Minta dikasih rehat sejenak dia. Terima kasih buat Mbak Romi juga. Apa kabar Mbak Romi ya? Udah muncul kok ya Mbak ya. Gia Indrawari dengan Setengah Hati. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Buat Koko, semangat siaran. Sehat bahagia, jangan lupa kaya raya. Enggak, saya enggak akan pernah lupa. Apalagi kalau itu udah benar-benar terrealisasi. Wah, amin ya. Terima kasih buat Mbak Romi, lagunya Gia Indrawari, Setengah Hati. Baiklah, Mbak Iga Panca, dia kalau enggak di kantor, di rumah juga ternyata lembur ya. Tapi yang lembur di rumah sih itu tukangnya. Lagi renovasi rumah tampaknya. Oke, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan cepat selesai ya untuk proyek di rumahnya untuk Mbak Iga Pancaneki. Lagunya itu dari Teddy Swim dengan You Are Still The One. Iya dia kejar tayang tuh kayak tukangnya, disuruh sampai jam segini masih kerja. Terima kasih Mbak Iga Panca, bayaran itu double tuh biasanya. Abah Waisal apa kabar di Samplangan? Ya, terima kasih udah sempat bergabung juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Waisal. Juni Nati yang lagi perang dingin sama Bitu Nati. Aduh Bitu. Ya udah Bitu besok diajak ke Senggol Tabanan aja deh bu gurunya. Pasti hilang langsung bad moodnya. Catman dengan Live More Love More udah saya hit. Play ya, terima kasih banget. Pokoknya buat Uya, semoga kabarnya baik. Salam buat Bitu Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin, sehat semuanya. Mbak Rai di Batu Kandi, apa kabar? Terima kasih udah sempat bergabung juga. Salam ya, buat yang lagi monitor, selamat tugas Surya, salam sehat selalu juga buat Mbak Rai di Batu Kandi. Batian juga apa kabar? Selamat malam Koko Surya, selamat siaran ya ko. Baik, terima kasih. Boyzone dengan A Driven Beat sudah saya play. Oke, saya mau lanjut lagi. Masih oke, durasi saya masih cukup lah ya itu ya. Woi, masih banyak yang belum. Oke, ada Mbak Adi di Bejigama. Terima kasih Mbak Adi, apa kabar? Oke, Mbak Adi dia mau request lagunya itu Lomba Sihir, Hati dan Paru-Paru. Dan buat Surya semangat siaran. Thank you Mbak Adi ya.
Terima kasih juga buat Mbak Wayan Widiati. Apa kabar Mbak Wayan? Tumben muncul nih malam nih. Mau request lagunya Pulau Jazznya dari Timbaland. Baik. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM yang masih stay tune. Buat Koko, semangat siaran. Terima kasih Mbak Wayan Widiati. Kemudian terima kasih juga buat Mbak Dian Kusuma. Halo Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian pengen dengerin lagunya Sailor Song dari Gigi Perez. Ini new entry kita di Pinggun Hot Music Chart. Salamnya buat Mbak Romi dan juga semua sahabat Pinggun FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Kemudian siapa lagi ini? Ada Abdul. Halo Dul. Oke, gimana kabarnya Abdul? Abdul pengen dengerin, oh ini juga lagu yang jadi re-entry. Ini lagu yang masuk kembali ke Pinggun Hot Music Chart. Saya lupa dia masuk tahun berapanya. Kalau saya di 2022 nih. Ya, Dua Lipa dengan Training Season. Baiklah, buat semua sahabat Pinggun FM, buat istirahat aja. Ingat besok Senin. Enggak, saya lupa kok kalau besok itu Senin. Saya berusaha melupakan kalau besok itu Senin. Jadi malam ini moodnya masih enak gitu kan. Bukan berarti begitu besok hari Senin moodnya langsung hilang atau jadi bad mood. Enggak juga, enggak boleh. Buat Ko Surya, semangat siaran. Baik, terima kasih buat Abdul. Kemudian ada Bu Intan di Penati. Halo Bu Intan. Ya, gimana kabar Bu Intan? Nampaknya saya mesti ini nih nambah durasi dikit ya. Oke, terima kasih Bu Intan yang ada di Penati. Apa kabarnya? Semoga kabar baik selalu Bu Intan. Ini juga ada Widi. Halo Widi, salam kenal ya Widi. Mudah-mudahan sehat selalu Widi. Salam buat Wulan Arya yang lagi ulang tahun. Karena happy birthday. Lagunya Perunggu Aku Ada Untukmu. Coba saya cek dulu. Perunggu yang ada yang mana nih? Oke, mudah-mudahan masih ada juga sih ini. Oh, adanya cuma ini abadi. Loh, Widi. Oke, Wid. Boleh deh. Coba dikasih referensi lagu lain, Wid. Atau mau yang ini abadi. Saya play dari Perunggu. Karena kita nggak ada punya perunggu yang lain setahu saya. Terima kasih ya buat Widi. Sekali lagi salamnya buat Wulan Arya. Yang lagi ulang tahun. Katanya happy birthday. Baiklah. Terima kasih juga buat Anda yang lain, sahabat Pinggun FM yang masih stay tune, yang pengen request lagu lagi, itu masih boleh banget. Langsung aja saya di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Saya kasih lagu yang masih viral juga nih, ya. Atau bukan masih viral sih, lagi viral dia. Dulu lagunya udah terkenal juga, ini tahun 2012 ini udah hits. Tapi sekarang tiba-tiba viral lagi. Ini dia sahabat Pinggun FM, Justin Bieber bareng sama Nicki Minaj dengan Beauty and the Beast.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinggirfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinggirfm.com.

0: Sport Update.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama ini finish di posisi ke-18 pada race Moto2 San Marino 2026 di sirkuit Misano pada Minggu 13 September 2026. Veda Ega memulai balapan dari posisi ke-16. Pembalap Indonesia itu langsung tampil cukup baik saat start dan mampu naik ke posisi 15. Sementara itu, David Almansa berhasil merebut posisi terdepan pada awal balapan. Hingga balapan berakhir, Veda Ega tidak mampu kembali masuk ke posisi 15 besar. Dan ia akhirnya menyelesaikan race Moto2 San Marino 2026 di posisi ke-18. Sedangkan Hakim Dani sukses finish di posisi ke-12. Sementara itu, David Almansa harus menjadi runner-up di Moto3 San Marino 2026 setelah di depan garis finish ia disalip oleh Massimo Quiles. Dan Massimo Quiles finish sebagai jawara dan Brian Urite ini melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: September, Shop Smart, stay happy!
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

Hell dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul No Me Apprepiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Scala Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, Hong Kong ini memegang rekor dunia sebagai kota dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Nah, fakta utamanya, gedung pencakar langit di Hong Kong itu memiliki ratusan hingga ribuan gedung tinggi dan pencakar langit yang tingginya di atas 150 meter. Ini melampaui kota-kota besar lain seperti New York dan juga Tokyo. Gedung super tallnya ini terdapat beberapa bangunan yang masuk kategori tinggi di atas 300 meter. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan datar hingga topografi perbukitan yang memaksa kota ini berkembang secara vertikal.

tidak merilis album solo, Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengarnya lewat EP terbaru berjudul Merindu. Dirilis 3 hari dari ulang tahun yang ke-60 pada Sabtu September, karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Sandiva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Aku Merindu menjadi lagu utama dari album Merindu. Lagu ini menjadi total single ketiga dari album setelah sebelumnya menghadirkan sebaris lirik cinta dan pelangi.

0: SMP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Bass Persuades yang menjadi satu track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved.

if it falls. Dengan FM your sweet music station, shop smart, stay happy. Ini dia Arman Malik bareng sama Colin Scott dengan Always. Always, if it falls, if it all. Gimana kabar buat yang sudah request lagu ini? Ada Amin Mimbar, halo Min, selamat malam. Ini lagu requestannya, udah nyanyi. Spesial buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Terima kasih udah streaming dengerin Pinggun FM Bali, ya.

Oke, lanjut lagi untuk sapa-sapa Anda yang sudah menyapa saya di WhatsApp-nya Pinggun FM Bali. Mbak Putu, gimana kabar? Baik, Nadib Bazalama dengan semoga kau bisa memaafkanku beribu kali. Udah nyanyi ya? Oke, terima kasih banget. Udah saya play di lagu tadi. Thank you banget. Kemudian, terima kasih juga untuk Gus Bawa. Halo Gus, apa kabar? Selamat malam Gus Bawa. Gus Bawa mau request lagunya The Moffett dengan Girls of My Dream. Oke, ditunggu ya. Ntar saya antrikan lagunya. Ini antrian lagu untuk malam ini lumayan panjang. Salam buat sahabat Pinggun FM, salam kompak. Terima kasih Koko. Baik, terima kasih banget Gus Bawa. Tricia, halo Tricia, gimana kabar? Ya, thank you banget buat Tricia Dewi, udah sempat bergabung. Destiny Child dengan Stand Up For Love, sudah nyanyi. Terima kasih Surya, terima kasih balik juga buat Tricia Dewi. Oke, Mbak Dian Kusuma, terima kasih juga. Seller Song dari miliknya Gigi Perez juga udah saya play. Salam buat Mbak Romi ya. Salam juga buat semua sahabat Pinggun FM. Koko, semangat siaran. Mbak Wayan Widiati, dia lembur. Begadang sambil lembur, sambil dengerin Koko siaran. Plus lagu-lagu kesayangan. Yes. Timbaland, tadi udah nyanyi. Thank you banget. Bareng sama One Republic dengan Apologize. Oke, ada Amin Mimbar. Katanya semoga Surwin dalam keadaan sehat selalu. Yes, harus ya. Begitu pula buat Amin Mimbar. Lagunya tadi udah nyanyi katanya. Kemudian thank you Koko, thank you balik juga buat Amin ya. Ada tadi ini siapa ya namanya, saya lupa. Nisa, halo Nisa, selamat malam Nisa. Salam kenal buat Nisa. Lagunya tadi sudah ya, Cat's Eye dengan Gabriela, udah nyanyi. Terima kasih banget buat Nisa. Kemudian dia mau, oh udah ya, lagunya udah saya play. Ini agak panjang soal chat saya sama dia karena lagunya gak nemu-nemu. Apa kabar buat Widi? Halo Widi, sorry banget Widi, kita gak punya ya lagunya Perunggu Yang Aku Ada Untukmu. Udah coba saya cari-cari gak nemu. Jadi lagunya diganti aja, tadi udah saya play yang Perunggu juga yang kita punya. Ini yang ini abadi ya, udah saya play. Mudah-mudahan juga Wulan Arya lagi denger ya. Happy birthday, selamat ulang tahun katanya dari Widi. Baik, thank you banget Wid. Bu Intan di Penati juga gimana kabar? Coldplay dengan Yellow juga udah saya siapin, tapi masih di antrian. Sabar dulu buat Bu Intan yang ada di Penati yang juga lagi stay tune juga. Salah satu penggemar beratnya Coldplay. Gimana kabar buat Mbak Tian juga? Terima kasih Mbak Tian. Lagunya Boyzone dengan A Driven Beat juga udah nyanyi. Ada Harti juga yang ada di jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih banget ya buat Harti. Ellie Goulding yang baru akhirnya yang keplay tadi. Tapi dia juga katanya suka nih sama Kate Bourne yang Live More and Love More. Baiklah, terima kasih buat Harti. Mbak Adi di Beji Gama. Baiklah, tadi lagunya Lomba Sihir. Hati dan Paru-Paru. Ya, yeah, udah nyanyi. Saya kalau ingat Mbak Adi di Beji Gama, saya ingat tadi saya kena prank. Saya kira di Jalan Gajah Mada itu masih boleh lurus untuk, kan ada lagi ada perbaikan, jadi sementara ini alurnya itu agak dirubah ya. Jadi mesti ke Jalan Sumatera ternyata, dan macet pula. Ya udahlah, gak apa-apa. Terima kasih buat Mbak Adi yang ada di Beji Gama. Lagunya udah. Kemudian juga ada Mbak Rai di Batu Kandik. Sehat selalu ya Mbak Rai. Dia pastinya lagi siap-siap mau jualan juga nih. Kemudian ada Juni Nati, gak tahu dia udah tidur pasti sih. Abah Waisel juga thank you banget. Kemudian ada Mbak Iga Panca. Kok ini sih mudah-mudahan udah selesai lembur ya tukangnya ya. Kasian banget tukangnya kalau jam segini masih harus bekerja. Jadi Mbak Iga Panca juga masih lembur juga nungguin. Gak di kantor, gak di rumah, lembur terus. Tapi ini kayak ngejar ini ya, ngejar mau plaspas ya, mau melaspas. Oke, terima kasih sahabat Pinggun FM. Di Telegram juga ada Rian Putra yang pengen dengerin Somber dengan My Body Isn't Ready juga sudah nyanyi. Abdul juga thank you banget. Lagunya juga tadi sudah ya Abdul ya. Dua Lipa dengan Training Season. Coba saya cek lagi ada yang belum saya baca kah? Kayaknya udah semua.
Oke lah kalau gitu. Yang lain masih ada waktu, kalau Anda di antara Anda yang mau request lagu lagi itu masih boleh banget. Langsung aja di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Saya kasih lagu terbarunya Karol G bareng sama Judy Lyon dan juga Rusko Sky. Yes, ini dia Baby Wow. Bingo, I'm Pinggun FM.

0: Baby Well dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul No Me Apprepiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Well segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Skaara Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Tony Parulian merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Tony Parulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, di tengah hiruk pikuk kehidupan yang terus-menerus bergerak cepat, tren pun pastinya datang silih berganti, kan? Ada beberapa kualitas dari pasangan yang tetap memegang daya tarik abadi. Bahkan sifat-sifat ini sering disebut kuno atau old fashion, tetapi justru memberikan atau meninggalkan sebuah kesan mendalam yang gak terlupakan. Daya tarik yang sejati itu seringnya kali itu gak terletak pada hal-hal yang baru atau paling mencolok, melainkan sebuah karakteristik klasik yang kini justru semakin langka. Kecerdasan sosial dan komunikasi memikat. Ya, ini salah satu kualitas yang sangat dihargai. Kemampuan untuk menyampaikan kebenaran tanpa Anda menyinggung perasaan. Adanya juga sebuah pondasi diri yang kuat, dengan memberikan batasan, ketenangan, dan kepercayaan diri. Menetapkan dan mempertahankan batasan pribadi ini merupakan indikator kuat dari harga diri dan juga kepercayaan diri. Apalagi kalau dapat dengan diberikan sebuah sentuhan humor yang gak bisa dilupakan, baik, dan kemampuan untuk menertawakan diri sendiri, ini adalah salah satu kualitas paling indah yang memikat yang bisa dimiliki oleh pasangan Anda. Dan pada akhirnya, ia akan mampu untuk menonjol dan meninggalkan jejak abadi di hati Anda, sahabat Bing FM. Seringkali, ya, mereka yang menghargai dan merangkul kualitas-kualitas klasik ini.

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

Lasso kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Cisa berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, home ini adalah ada di Kroasia dan merupakan kota terkecil di dunia berdasarkan ukuran wilayah dan juga jumlah penduduk. Terletak di puncak bukit di wilayah Istria, tengah Kroasia. Ia memiliki panjang sekitar 100 meter, lebar 30 meter, bahkan lebih kecil ya dari luas lapangan sepak bola. Jumlah penduduk hanya dihuni sekitar 30 hingga 50 orang saja. Tata kota hanya terdiri dari dua jalan utama berbatu dan beberapa baris rumah batu berarsitektur abad pertengahan yang tidak berubah semenjak abad ke-11.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.

Bikin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. One Direction, ini dia What Makes You Beautiful. Okay, sahabat Pin FM, satu lagu dari Wandi saya pilihkan buat Anda. Ya, kira udah jam 11 malam aja. Udah terasa mengantuk mata Anda, sahabat Pin FM. Tapi masih semangat, masih mau melewatkan satu jam lagi kan. Kita masih di Nuansa Malam Weekend sampai di jam 12 malam. Ya, terasa memang mulai agak capek ya mungkin ya hari ini. Jadwal Anda padat juga. Walaupun weekend ternyata, weekend Anda benar-benar ini banget, produktif. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune, yang sudah nemenin saya. Tapi kalau ada di antara Anda, kalau masih mau request lagu lagi itu, saya masih silahkan Anda di WhatsApp aja, Telegram juga boleh. Di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Ya. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

Fagi kembali dengan karya baru berjudul Tentangmu Tenangku pada 4 September lalu. Lagu ini diciptakan oleh Anmesh Kamaleng yang dirilis di bawah label Hits Records. Tentangmu Tenangku milik Anggis Devaki menjadi original soundtrack untuk film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 September 2026.

Lovers rilis lagu Langit Merah Muda sebagai original soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Lagu ini hadir menjelang perayaan filmnya di bioskop Indonesia pada 10 September 2026. Berdasarkan siaran pers Trinity Optima Production, Afgan terlibat dalam film sebagai pemeran Kafka sekaligus pengisi soundtrack. Lagu ini bernuansa romantis dikerjakan Afgan bersama Randy Pandugo dan juga Mohamed Kamga. Randy Pandugo juga dipercaya sebagai produser yang mengolah musik untuk memperkuat nuansa cerita dalam film.

perjalanan bermusiknya dengan merilis album studio ketiga Laika yang ditinggalkan. Judul album mengambil kisah Laika, anjing luar angkasa milik Uni Soviet yang dikirim dalam misi satu arah pada tahun 1957. Kisah tragis tersebut menjadi metafora utama bagi Nadine untuk membicarakan duka, ketiadaan sosok ayah, serta kerinduan yang tidak tersalurkan hingga berubah menjadi kemarahan. Salah satu bentuk kerentanan itu terdengar dalam lagu Reservasi untuk Dua, ketika Nadine Amizah menggunakan pilihan kata yang lebih keras dan terus terang dibandingkan karya-karya sebelumnya.

spesial di salah satu panggung ikonik Los Angeles. One Republic menghadirkan karya terbaru untuk menemani perjalanan musik mereka sepanjang tahun ini. Band yang dinominasikan Grammy ini resmi merilis single Pay That Toll melalui BMG, sekaligus memperkenalkan Visualizer yang menyertai lagu ini. Kehadiran single ini menjadi rilisan terbaru One Republic di tengah jadwal tour internasional yang masih padat. Pay That Toll dirilis hanya beberapa minggu sebelum One Republic dijadwalkan menjadi penampil utama dalam dua konser di Hollywood Bowl pada 11 dan 12 September.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pinggir FM, your sweet music station. Shop semua, stay happy. Taman 2, ini dia Wisnu Santika bersama Judika. Baik, sahabat Pinggir FM, gak terasa saya sudah temani Anda selama 4 jam di Nuansa Malam Weekend. Saya mesti pamit dulu. Kita ketemu lagi masih besok di Nuansa Malam ya. Selamat beristirahat, selamat menyambut hari Senin Anda. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Halo. Aku bisa bertemu lagi dengan Mbak Winda Juwanita.
1: Iya, Winda Braha. Aku datang lagi di pagi hari ini.
0: Kamu tuh datang dalam special occasion banget ya.
1: Special occasion di hari Senin ya.
0: Iya.
1: Tanggal 14 September 2026. Sudah hampir tengah bulan banget nih.
0: Iya, sudah 14 September.
1: Iya, berlalu.
0: Wah, luar biasa. Ini hari Senin Anda di ini loh ditemani sama Winda Juwanita apa enggak? Sangat spesial sahabat Win FM.
1: Ayah yang mau request. Muncul di WhatsApp.
0: Apa Anda enggak mau nge-PP-in kita dulu nih pagi hari ini? Iya kan? Pokoknya sekarang aku butuh P Anda. Coba di PP-in kita dong.
1: P banget
0: enggak
1: tuh?
0: PP apa? Mbak Panca, terima kasih.
1: Selamat pagi Mbak Panca.
0: Ada kamu udah bisa buka enggak sih di situ?
1: Belum.
0: Wah, luar biasa.
1: Cuma gitu doang ya. Enggak bisa. Aku enggak pakai headphone.
0: Iya,
1: aku tidak mendengar. Tolong dong. Diseimbangkan. Aduh. Apa? Mati kan?
2: Mati juga ya. Sudah, kalau begitu.
1: Coba kita nanti cek aja ya.
0: Ini juga kenapa handphone gue ngeses gitu ya.
1: Ada yang mau ikut siaran mungkin?
0: Iya.
1: Sahabat NFM dong.
0: Iya dong, tentu saja Anda semuanya ikut ngobrol bareng sama kita. Yang sudah nge-PP-in kita kan Mbak Wiu. Selamat pagi Mbak Wiu.
1: Hai Wiu.
0: Mbak Wiwin.
1: Oh Mbak Wiwin, apa kabar Mbak Wiwin?
0: Ada Mbak Ratna.
1: Sudah ngopi-ngopi di atap.
0: Iya, di atap.
1: Masih gak sih?
0: Cantik banget dia, masih tiap pagi.
1: Kan aku udah lama gak siaran pagi, jadi aku gak tahu kegiatannya Mbak Wiwin apa.
0: Karena akhir-akhir ini adek jarang izin ya kan.
1: Dia sangat disiplin ya.
0: Iya bener. Mbak Ratna,
1: halo.
0: Ada Bawe, ada Putu Oki, Mbak Adi Bejigama, Winda is back. Ada Mbak Juna Nina, selamat pagi. Ada juga ini adalah Mbak Ayu Herna.
1: Hai Mbak Ayu Herna.
0: Iya selamat pagi, Ayu Herna.
1: Ayu Herna, salam kenal.
0: Nah kan kumat Wibi.
1: Apa? Kumat apa?
0: Harus lapor Ade katanya. Katanya kan aku bilang, aku tidak akan mengubah nama-nama orang kan begitu ya kan. Hari Jumat kemarin tuh janjiku ya kan.
1: Oh kamu janji
0: aku
1: sama dia.
0: Aku akan tahan 500 tahun kemudian.
1: Ternyata buktinya hari ini kamu sudah mengubah nama Mbak Ayu. Siapa Mbak Ayu Herna? Herna?
0: Kamu yang mengubah kan namanya Mbak Ayu Herna.
1: Oh
0: iya kan.
1: Oh iya. Kan baru.
0: Karena pendengaran ya kan.
1: Karena pendengarannya kurang tajam.
0: Ya, hari ini Anda yang sudah bangun, ini ayolah dong kita ngobrol.
1: Betul, ngobrol. Mau request-request aku juga bisa. Atau mau say hai aja bisa.
0: Boleh, ya kan? Hai.
1: Ping. Itu aja boleh.
0: Menggap-megap ya Anda ya.
1: Ya, kita tunggu WhatsApp dan Telegram 0811 3934 atau bisa juga lewat Instagram @FM Bali.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: selamat pagi dulu buat sahabat Bunda FM yang sudah pada menyapa kita pagi hari ini.
1: Selamat pagi. Wah, suaraku jauh kali.
0: Selamat pagi, Winda.
1: Aku gak bisa dengar suaraku loh.
0: Oh ya? No, coba banget. Kamu sambil benerin di sana, terlalu jauh ya. Ya udah, kalau begitu copot saja lah.
1: Copot ya. Copot aja ya.
0: Anaknya tapi mageran
1: aku,
0: banget.
1: Tapi aku gak bisa mendengar suara lagu-lagu.
0: Oh iya ya? Iya kan? Tapi ya gak apa-apa lah. Aku
1: ya
0: atur-atur dulu sambil kamu nanti atur sendiri kehidupanmu ya.
1: Baiklah.
0: Halo, tadi siapa apa? Yang belum kita sapa ya?
1: Enggak tahu ya, coba kita baca dulu deh dari bawah. Ada Agus Alki, dia coba mengirimkan apa?
0: Tempel mulutmu. Nah,
1: apa tuh?
0: Tempelkan mulutmu di mic.
1: Emang kenapa tuh? Hai.
0: Jauh.
1: Oh, jauh tuh kan?
0: Enggak, kamu mengsal-mengsol.
1: Oh iya, maaf. Bisa siaran sendiri ya.
0: Iya bener.
1: Siaran berdua kayak kagok banget. Eh, ada Agus Oki.
0: Halo.
1: Selamat pagi, dia cuma mengirimkan kita stiker ini.
0: Stiker apa? Stiker kucing.
1: Stiker kucing lagi apa? Tari Brazil.
0: Iya bener. Teng.
1: Neng. Itu susah tau gerakannya.
0: Iya, emang itu hanya anak Gen Z yang bisa ya. Mbak Adi Bejigama tadi kesannya adalah tak ada waktu yang buruk untuk berita baik ya.
1: Oke.
0: Tidak ada waktu yang baik untuk berita buruk.
1: Tidak ada waktu untuk berita buruk.
0: Oh, tidak ada tepat waktu yang waktu untuk buruk. Apa sih? Tidak ada waktu yang tepat untuk berita buruk ya.
1: Saya sihir juga kamu. Seperti lomba sihir.
0: Baiklah.
1: Ditunggu ya. Oke. Mbak Juni.
0: Halo.
1: Paradise dong.
0: Selamat
1: George
0: pagi.
1: Ezra. Selamat pagi. Semangat siaran. Maaci Mbak Juni. Terus ada siapa lagi? Selamat pagi Wibi dan Winda. Selamat pagi juga. Nah, ada siapa? Ayu Herna ini tadi ya
0: Mbak Ayu Herna.
1: Ya. Mau dengerin lagu apa sih pagi hari ini? Oh, oke.
0: Lagu apa dia? Nggak dia tahu, menyapa kita aja ya kan?
1: Mbak Ayu Pancaneki juga.
0: Halo.
1: Work Nana.
0: Alright.
1: Yuk work ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Gus Bawo. Ini
0: halo Bawo.
1: Lagunya adalah mana nih? Sesi Potret Enau sama Ariel Lesmana ya.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, bernostalgia dulu katanya kita.
0: Oke, aku nyari lagunya Nona yang work enggak ada ya?
1: Ada.
0: Masa sih?
1: No, Spasina. Spasi work.
0: Nona.
1: Mbak Ratna, selamat pagi. Mau request home ya, cari Puff ditunggu aja.
0: Alright.
1: Terus Mbak Wiwi.
0: Mbak Wiwu.
1: Weh, riuh rendah pagi ini ada dua wewe. Ha ha ha hai.
0: Wewe gombel ya Mbak, maksudmu.
1: Wiwu. Mau lagunya ada Rolling in the Deep dong buat nemenin ngopi di kompor di garden bawah aja.
0: Iya, ngopi kompor maksudnya.
1: Berarti dia ini ya. Apa tuh?
0: Ya, jadi airnya tuh air panas mendidih. Yang mendidih. Iya benar.
1: Keren. Itu lebih berasa enggak sih?
0: Iya, memang harus begitu ya. Tambah lagi arang panas.
1: Oh ya?
0: Pernah enggak sih kamu minum kopi yang ada udah
1: ini tungku.
0: Di tungku. Jadi ya
1: pakai kayu bakar.
0: Ke arang-arang yang panas itu yang masih merah-merah itu.
1: Itu terus dicelupin.
0: Celupin ke dalam kopinya
1: itu. Oh, kayak di Jogja sering banget
0: enggak
1: sih?
0: Kopi itu apa
1: rasa
0: sih?
1: Arang.
0: Iya, rasa arang ya apalagi ya kan.
1: Kopi rasa kopi, arang.
0: Iya benar memang.
1: Arang.
0: Aku cuma takut, ih apa kabar bibirku korban. Korban kejahatan kopi arang.
1: Habis itu kamu bisa nyumbur api.
0: Iya, no. Orang aku
1: fire dance.
0: Minum kepanasan dikit aja kayak apa namanya? Kebakar kan? Ini kopi arang.
1: Kamu harus coba sih.
0: Udah pernah coba. Itu
1: lagi.
0: Aku biarkan jadi dingin.
1: Kamu kasih es.
0: Aku sambil nunggu temanku ya. Aha. Jadi kalau ketemuan sama temen ya, biasanya kalau aku datang duluan,
1: ya.
0: Itu tentu saja misalnya kita janjian di satu tempat.
1: Ya
0: kita janjian di kafe ini. Aha. Gitu. Begitu aku datang duluan, tentu aku tidak akan masuk duluan. Aku akan menunggu teman di pinggir jalan atau pokoknya.
1: Atau oh iya lagi kayak kemarin
0: kayak temanku.
1: Aku udah nungguin tuh loh. Ternyata, Win, aku udah sampai tempatnya, Win.
0: Iya, ternyata aku udah sampai tempatnya.
1: Aku sekarang deh, aku nyusul ya.
0: Karena aku sudah punya teman-teman banyak di situ. Akhirnya aku, Win, aku sudah ketemu sama teman-teman yang lain. Kamu nyusul aja.
1: Anaknya gak bisa berdikari banget ya. Harus berjalan beriringan dengan teman ke sebuah tempat.
0: Iya, no. Kalau kamu datang, kalau kamu janjian. Nah. Ayo, Win, kita di kafe ini, yeah. Kita janjian, kita ngumpul bareng. Kamu datang duluan, apa yang kamu lakukan?
1: Ya, nunggu.
0: Nunggu temen datang.
1: Tapi aku actually emang gak kayak kamu. Kamu kan nunggu biar barengan. Kalau aku tuh malah aku suka jadi yang paling pertama.
0: Wow.
1: Gak tau, jadi aku gak suka telat.
0: Ih, luar biasa. Ih, mantap sekali. Jadi kamu kalau misalnya janjian teman-teman belum datang, kamu yang akan masuk ke kafe itu duluan.
1: Iya, atau? Aku bahkan yang kayak kalau misalnya mereka belum reserve, aku yang cari kayak best spotnya di mana. Oh, di sini kita foto bagus. Jadi aku yang di sana mengamankan tempat terbaik buat
0: sangat
1: teman-temanku.
0: Sangat berjiwa pelayan ya.
1: Terus kadang-kadang ini menunya kamu mau pesen gak? Gitu, karena lagi rame kayaknya kitchennya sibuk deh. Pesan sekarang aja gitu.
0: Biar gak barengan. Aku tuh
1: kayak keren kan.
0: Sangat visioner ya.
1: Sangat peduli dan menyayangi ya.
0: Benar banget, itu berjiwa pelayan ya kan. Luar biasa ya, banget loh kamu.
1: Melayani dengan hati.
0: Iya.
1: Serve with love.
0: Betul. Sangat ASN kamu ya kan. Kamu harus jadi ASN loh kalau begitu. Kalau aku kan enggak ya.
1: Kamu enggak.
0: Temenku belum datang, aku tidak akan masuk duluan. Banyak orang aneh, banyak orang asing, takut aku.
1: Apalagi kalau misalnya tempatnya baru ya.
0: Iya, apalagi baru.
1: Kamu kayak, this is my first time go here, aku gak mau jadi orang pertama yang datang gitu.
0: Tidak, aku harus menghadapi orang-orang itu yang tidak aku kenal. Aku mendingan tunggu dulu lah, atau aku pastikan udah ada yang datang belum, baru aku akan datang.
1: Itu kenapa memangnya?
0: Nggak
1: kamu
0: tahu.
1: Nggak mau beradaptasi, apa susah beradaptasi sama lingkungan yang baru dan tempat yang baru? Atau emang kayak aku nggak bisa sendiri aja?
0: Aku nggak suka menjadi yang pertama.
1: Ada gitu.
0: Nggak ngerti, jadi iya. Ngerasa nggak suka aja.
1: Nggak suka aja jadi yang pertama.
0: Aku tunggu Winda udah masuk belum ya? Udah ada yang masuk temanku, aku akan masukin. Tapi kalau misalnya belum ada siapa-siapa, akan aku tunggu itu.
1: Kamu akan tunggu, bahkan tidak di tempatnya ya?
0: Tidak di tempatnya, mending aku nongkrong di Unumaret.
1: Di tempat yang dekat sama itulah ya.
0: Iya.
1: Nanti baru kalian beriringan ke sana.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya loh. Aku bahkan seperti itu kalau sudah ada yang datang, baru aku datang. Atau aku menjadi orang yang terakhir sekalian ya kan.
1: Mau banget ditungguin ya.
0: Iya. Kalau Anda.
1: Boleh. Ini topiknya lucu nih.
0: Kalau Anda jadi, ketika Anda janjian sama teman-teman dan Anda menjadi orang yang pertama datang Satu FM. Apakah Anda akan seperti Winda yang ya aku masuk aja dulu.
1: Masuk aja ya dulu, kan? Ya kan? Kalau misalnya belum reserve tempat ya aku cari tempatnya, cari mejanya gitu. Bahkan aku volunteer untuk kamu mau pesan apa? Aku kirimin menu.
0: Dicet-cet ya kan?
1: Iya, aku kirim menu booknya, mau pesan sekarang apa enggak kayak gitu.
0: Effort banget temanku ini ya.
1: Gabut.
0: Luar biasa. Kalau aku enggak, nunggu teman dulu ada yang datang baru aku masuk.
1: Baru kamu masuk beriringan gitu ya.
0: Sudah ada yang datang. Kamu udah di sana belum, Win? Gitu. Udah Kak gitu. Oke.
1: Masuk.
0: Kalau enggak ada temanku, aku sih akan nunggu di luar.
1: Nunggu di luar. Nah, kalau Anda tipe yang seperti apa saat never?
0: Yes.
1: Cerita sama kita ya kalau misalnya datang ke sebuah tempat, Anda datang pertama, apakah Anda menunggu tempat teman Anda untuk datang juga barengan atau Anda kayak saya nih ya, malah jadi yang pertama kemudian mesenin teman-temannya, cari mejanya yang bagus buat nanti teman-teman juga di situ ya kan. Yuk cerita sama kita WhatsApp dan Telegram 08113393494.
0: Yes, atau mungkin Anda orang yang
1: paling terakhir.
0: Memang sengaja banget menunggu yang paling terakhir.
1: Janji jam 7 jam 9 baru jalan.
0: Kalau itu tuh kebangetan ya. Itu memang
1: teman sih
0: pantas nanti untuk dijauhin.
1: Dijauhin ya dan kan? Di kick dari grup.
0: Betul. Single, I'm thinking when I found.

merilis album Higher Than Heaven, Ellie Goulding kembali dengan karya terbarunya. Penyanyi asal Inggris ini dijadwalkan merilis album studio ke-6nya yang berjudul I Know Too Much pada 4 September 2026. Album ini berisi 10 lagu dan Ellie sudah memperkenalkan 3 single jagoan yaitu Black Friday Dress, Four Seasons, dan juga Favors. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Ellie Goulding juga membagikan single ke-4 berjudul For Your Entertainment.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting

0: spesial buat yang sudah request lagu ini, Bapak Panca lagunya Nona dengan Work.
1: Ya. Work. Kita semangat kerjanya semua.
0: Iya, sapa-sapa dikit aja ya. Ada Bawe, Mbak Ratna, Mbak Ira, Mbak Ir. Lagunya Lana Del Rey.
1: Itu kamu ubah atau memang seperti itu?
0: Mbak Ira. Maaf. Ada Aba Wesel, kemudian juga ada Kak Oki Rianto. Selamat pagi. Nanti lagunya kita puterin satu persatu.
1: Fruity. Sebel. Kamu anggota kelima ya.
0: Kelima belas kayaknya.
1: 15. Weather forecast.
0: Weather forecast. Kalau kata Wunca seperti apa?
1: Kalau kata Wunca siang hari ini, BTW sorry banget nih belum aku ubah jadi Celsius, jadi nanti kamu
0: pusing ya kamu ya. Temanku ini emang agak-agak ya, pin-pin bu ya.
1: Coba 74 Fahrenheit itu berapa Celsius?
0: Pusing banget, buka aku aja punya lah. Punya aku sudah langsung ini Celsius. Ya? Celsius. Kok bisa Win? Enggak Celsius?
1: Nggak tahu.
0: Oh, emang temanku pinter, bodoh. Pin-pin bu.
1: Nih, keterangan gambar aja.
0: Aku aja udah dapat 23 sampai 31 derajat Celcius.
1: Nah itu dia Wibi.
0: Iya, terasa seperti 24 aja. Ya. Sisanya ya. Udah bener kan?
1: Itunya bener. Ah, sisanya adalah cuacanya itu adalah apa sih namanya, bersinar ya. Cerah.
0: Cerah berawan. Ada awannya kan?
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Cerah berawan. Kemungkinan hujannya 21%.
0: Oke.
1: Anginnya 10-20. Miles per hour tuh, kilometer per jam.
0: 15 sampai 30 km per jam, nah, ya kan.
1: Terus, apalagi?
0: UV index.
1: UV indexnya ekstrim, karena ada di 11, poin 11.
0: Baiklah.
1: Warnanya merah.
0: Disini. Kok bisa sih di situ tidak
1: nggak
0: diubah?
1: Nggak tahu, jangan tanya aku.
0: Bisa diubah tuh, Win.
1: Ya, caranya.
0: Tapi nggak, kamu kan kadang-kadang aja kan.
1: Kadang-kadang aja, saya nggak perlu tahu lah ya, kamu aja lah yang cover.
0: Kalau di sini udah bener soalnya.
1: Oh, deh, ya terima kasih komputer
0: kan,
1: itu.
0: Kamu nggak pernah dapat ya? Oh, enggak ya.
1: Enggak, saya kan
0: punya weekend yang nggak ada pendengarnya ya.
1: Kamu tanya saya itu ya, tips kecantikan, tips kesehatan, tips merawat anak, itu saya tahu. Sport update, itu saya tahu. Anak weekend. Saya nggak ada tuh weather forecast, traffic light.
0: Kadang bilang, oh iya aku lupa kamu adalah penyiar weekend yang gak ada pendengarnya.
1: Sebel, ada. Walaupun cuma 10 ya.
0: Emang ada?
1: Ada.
0: Coba siapa dengerin Winda di weekend?

0: Spesial buat Kak Arima Hadi, yes. Lagumu nih Chris Dayanti dengan rembulan, rembulan.
1: Sebelum
0: makani aku rembulan, makani.
1: Bukan temani.
0: Oh temani. Kirain.
1: Mimi kade dong katanya temani aku rembulan udah ya. Kalau bisa sebelum jam 8 langsung kita play jam 7.
0: Iya dong ya, langsung.
1: Kan? Mau gedebak-gedebuk katanya Muay
0: Thai. Oh dia mau MUA Thai. Iya MUA.
1: Oh makeup ya?
0: Iya benar. MUA Thai. Ala Thailand.
1: Sawadika.
0: Iya kan? Lisa banget Anda. Sawadika. Sawadika kok saya disalah ya?
1: Salah.
0: Sawadika ya. Tapi kalau kalau Anda yang baru join sama kita pagi hari ini Sawadun FM, kita ngobrol yuk. Kita tuh lagi ngomongin tentang kalau misalnya Anda janjian sama teman-teman.
1: Ya.
0: Janjian di satu tempat dan Anda datang paling dulu, paling awal.
1: Pertama datang ke tempat itu.
0: Apa?
1: Yang Anda lakukan. Apakah Anda langsung memesankan menu favorit teman Anda?
0: Anda masuk duluan.
1: Oh iya. Dari situ ya. Anda masuk duluan dan mencari tempat dan Anda kayak, guys mau pesan apa? Saya udah nyampe duluan nih.
0: Gitu. Anda itu organisator ya kan? Iya pokoknya apa sih yang
1: mengorganize semua.
0: Iya benar.
1: Si paling nomor satu deh pokoknya.
0: Iya benar.
1: Oh kelihatan banget.
0: Tapi kan kadang-kadang itu enggak
1: bagus dong.
0: Enggak bukannya sengaja seperti itu, enggak. Tapi memang dia punya jiwa itu gitu loh.
1: Jiwa peduli dengan sesama.
0: Iya, benar. Luar biasa ya.
1: Atau Anda malah udah tahu nih, aku datang yang pertama. Enggak deh, aku enggak mau masuk ke tempat itu dulu. Aku mau mampir ke tempat yang dekat sama tempat itu, terus aku nunggu nanti barengan aja masuknya.
0: Iya, aku tunggu aja nih di luar atau di satu tempat ya, nanti kalau ada temanku datang baru deh aku masuk bareng, ya kan? Atau Anda enggak, orang aku datangnya telat terus. Aku selalu yang terakhir.
1: Gak pernah tuh aku datang pertama.
0: Iya
1: bener. Aku selalu menjadi yang ditunggu.
0: Iya bener. Anda yang mana ya?
1: Iya cerita sama kita. Udah banyak yang ikutan. Aku mau bacain dulu tadi. Ada Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Rat.
1: Kalau Mbak Ratna bilangnya ikutan minifood ya. Kalau tempatnya familiar, aku akan masuk nunggu di pojokan.
0: Oh wow.
1: Walau nanti harus pindah-pindah tempat. Kalau teman-teman datang. Kalau enggak gitu biasaan. Kalau enggak gitu bisaan malah aku. Aku nunggu di mobil.
0: Oh sama. Oh,
1: nunggu di mobil atau nunggu di kendaraan ya. Parkir sebelum tempatnya dulu biar ada yang nongol baru disamperin.
0: Iya kan.
1: Berarti dia kayak kamu nih Mbak Ratna.
0: Iya kan.
1: Nunggu orang dulu baru datang.
0: Dan ternyata hal seperti itu berlaku dari mau kita masih remaja maupun sampai kita udah tuwek kayak gini tuh masih seperti itu loh Win.
1: Karakter.
0: Karakter berarti ya kan. Karena kan dulu kan mungkin masih muda nih.
1: Iya
0: ternyata enggak dong itu tidak hilang dari diriku.
1: Itu pure karakter ya.
0: Iya, yang tidak mau menonjol ya kan. Ada tadi kita salamin dulu ya, ada Mbak Ayu Herna, Tutu, kemudian juga ada Mbak Tinita.
1: Hai Mbak Tinita.
0: Selamat pagi Mbak Tinita, ada Sinti E.
1: Hai Sinti E, tadi selamat pagi. Ciuran ya.
0: Sudah dibuterin ya.
1: Terus udah boleh baca mini vote nih?
0: Boleh, ada yang sambil baca-baca yang sudah yang request juga sih.
1: Oh boleh. Mbak Ira tadi requestnya Young and Beautiful dari Lana Del Rey.
0: Oh iya belum tak cariin.
1: Mbak udah nama mau diganti-ganti lagunya dilupain.
0: Tolong.
1: Gitu tuh penyiar weekdays.
0: Bagus kan Mbak, ya kan?
1: Penyiar weekdays.
0: Daripada
1: ada request
0: daripada
1: langsung replay kan?
0: Penyiar
1: yang request.
0: Saking nggak ada yang request. Saking nggak ada yang dengerin.
1: Dua kali bahkan weekend.
0: Iya. Oh iya, Bin? Oh iya?
1: Ya diam-diam aja sih.
0: Diam-diam aja pokoknya.
1: Aku sih biasanya, aduh nanti tunggu ya. Aku bilang gitu, tapi nanti pasti aku play.
0: Oh betul ya, padahal mah memang gak ada yang request lagi kan. Berapa biji yang request bisa kalau
1: banyak
0: weekend?
1: Hey,
0: cuman 10 palingan weekend? Kan?
1: Banyak.
0: 5 pasti, 5 orang.
1: 3 WhatsApp, 2 Telegram.
0: Enggak lah, itu pun Gus Bawe, Gus Tu.
1: Banyak, ya kan? Anda yang dengerin saya weekend atau dengerin.
0: Mana gak ada?
1: Ada.
0: Coba kalau ada muncul.
1: Muncullah Bella saya.
0: Siapa sih yang dengerin weekend?
1: Aduh,
0: apalagi Winda, ya kan?
1: Ada.
0: Coba buktikan.
1: Tadi ada Mbak Utami.
0: Aku tidak
1: Winda,
0: percaya kalau ada bukti ya.
1: Pas weekend,
0: oh, oke satu Mbak Utami, ya
1: Mbak
0: kan?
1: Utami. Jadi tak Bella.
0: Baru
1: ya,
0: satu nih berarti baru satu nih, ya kan?
1: Mbak Juni juga.
0: Dua Mbak Juni.
1: Dengerin aku weekend.
0: Oke, baik.
1: Sih lo, tolong bela saya.
0: Ada tadi Bawe, dia dikasihnya sesi potret.
1: Oh, Mbak Ratna juga.
0: Oh, Mbak Ratna.
1: Kalau Winda siaran biasanya muncul.
0: Oh, Winda doang kan? Tiga berarti.
1: Banyak kok yang dengerin Kan kamu kok gitu sih?
0: Gak ada, Wi.
1: Oh, Dokter Cok juga.
0: Oh, Dokter Cok?
1: Aku, katanya.
0: Masa?
1: Gitu.
0: Dokter Cok dengerin Weekend?
1: Makasih loh.
0: Weekend, Dok. Aduh.
1: Tolong bela saya, Dok. Saya dibully selalu ini karena penyiar Weekend gak ada yang dengerin.
0: Iya, pasti banget. Itu. Jadi hitung-hitungannya tuh udah jelas.
1: Memang kalau siaran Weekend itu, saya munculnya cuma 20 menit sekali.
0: Apalagi dia munculnya cuma 20 menit sekali ya, kan. Apa yang Anda tunggu-tunggu dari siaran Weekend?
1: Cuma 2 menit.
0: Apa coba yang Anda tunggu-tunggu dari siaran Weekend, sahabat Bunda FM? Aku
1: request tuh, ada Gustu juga.
0: Oh, empat ya kan?
1: Saya juga dengerin Weekend kok, Kak.
0: Oke, okay, gitu. Baik.
1: Makasih ya. Oke. Kita balik dulu ya.
0: Ya, ke topik ya sambil coba ya. Buktikan kalau memang ada pendengar Winda di Weekend ya, sahabat Bunda FM ya. Tolonglah, sambil kita ngobrol tentang kalau Anda janjian sama teman dan Anda datang pertama kali. Ya. Apa yang Anda lakukan ya?
1: Boleh, yuk di sini. Mbak Wiwin juga kan, saya juga dengerin.
0: Oh, 6. Oke, okay, nanti kita hitung.
1: Makasih Mbak Wiwin.
0: Paling mentok 10.
1: Ngomong gitu sih. Ngomong pesimis. Aku bacain topik dulu.
0: Iya, ya. Oke, baik yuk.
1: Makasih udah belain aku.
0: Ayo kita tunggu loh, aku butuh bukti nih.
1: Sebelum Agus Oki.
0: Ya.
1: Katanya diriku memang kalau ada janjian itu enggak mau datang lebih awal. Mm-mm. Dan kalau udah datang biasanya nanya dulu udah ada yang datang atau belum.
0: Aku banget, Ki.
1: Cocok nih.
0: Sama banget.
1: Katanya cocok nih kalau ketemuan sama Winda. Semua udah di prepare duluan.
0: Yeah.
1: Karena diriku jujur, Li, males ribet ya. Kalau boleh diriku tinggal datang duduk ngobrol makan terus pulang tanpa bayar.
0: Kok enak. Itu yang akhirnya agak kriminal Anda ya.
1: Tidak tahu tanggung jawab.
0: Bener banget. Meskipun mungkin cocok nih, aku juga seperti itu dan kita butuh teman seperti Winda.
1: Iya. Anda tinggal datang udah mesen kopi udah ada kopinya, Anda tinggal seruput aja, mesen makanan udah jadi.
0: Iya.
1: Ya kan? Tinggal duduk dan ngobrol aja.
0: Bahkan Winda yang sudah datang di kafe gitu udah duduk manis, kita yang masih di rumah kopi Win gitu. Jadi kita tinggal jalan.
1: Iya.
0: Sampai sana tinggal
1: aku
0: seruput.
1: Aku tuh 15 menit lagi ya, biar sampai sini masih anget. Aku tuh kadang mikirin ngapa kayak gitu. Oh my god, keren banget aku.
0: Buat temen, buat diri sendiri ruwet. Apa
1: Wesu?
0: Selamat pagi.
1: Halo.
0: Mbak Panca, aku kalau datang pertama nih, aku masuk duluan dan aku suka.
1: Ah,
0: ini Winda banget nih. Karena aku punya kesempatan untuk memilih tempat sesuai keinginanku.
1: Ah.
0: Oh, ada hal egois yang terlibat ya.
1: Tapi
0: ternyata.
1: Tapi kalau nanti temannya minta pindah, kamu mau gak?
0: Ya, kayaknya sih enggak. Kan sesuai keinginanku, Win.
1: Kan aku datang duluan, kamu yang harus ikutin aku.
0: Mungkin begitu gitu kali ya. Ya, semoga kamu temanmu adalah aku, Mbak, yang ikut-ikut
1: aja.
0: Aku juga bisa mempelajari menu duluan dan menentukan pilihan menu di awal.
1: Ah.
0: Jadi enggak usah ribut-ribut, kamu makan apa, minum apa, rame. Gitu. Kamu dengan catatan kamu harus bertemu dengan teman-teman yang seperti aku, Agus Oki, gitu, Mbak Ratna, gitu kan, yang terima-terima aja, ya kan. Senang kalau ada teman yang seperti ini.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kamu ketemu sama Winda sama kalian berdua, tidak,
1: kita
0: aku di sana.
1: Ya, sama. Ya, dia udah jalan, oke, okay, aku.
0: Tidak boleh Panca duluan, gitu.
1: Aku harus duluan. Bahkan sebelum staff kafenya buka, ya. Saya harus. Saya mau ini jadi first customer.
0: Iya benar. Tolong catat saya sebagai first customer ya. Jangan sampai tidak gitu. Nanti saya kasih bintang 1 loh.
1: Di Google Maps. Makasih sama Mbak Iga Panca ya. Abdul udah dibaca
0: belum? Belum. Abdul.
1: Ya?
0: Abdul.
1: Kan kamu lupa-lupa nama orang, Abdul aja.
0: Iya, Abdul aja. Okay. Ya.
1: Requestnya Wisnu Santika sama Tiara Andini yang sumpah percuma.
0: Oke, okay, sudah ada.
1: Ketika aku datang duluan ke suatu tempat, aku akan masuk dulu aja. Kalau aku udah sering atau pernah ke tempat itu, kecuali kalau tempatnya masih asing, baru aku tunggu di luar dulu aja. Oh, mereka ada term and condition-nya ya.
0: Iya,
1: tadi
0: Baratna bener.
1: Juga gitu. Kalau misalnya tempatnya udah sering didatengin, ya udah aku masuk aja. Tapi kalau first time juga ke tempat itu, dia malah nunggu dulu.
0: Iya,
1: ke,
0: iya,
1: barengan
0: bener. Tapi aku juga gitu sih kalau misalnya sudah familiar banget ya. Hah? Misalnya kesini udah berkali-kali kita nongkrong situ ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau belum ih.
1: Tapi kamu sampai mesen ini nggak?
0: Nggak, ya nggak dong.
1: Ini kopinya enak, aku udah sering banget mesen di sini. Rekomend deh, kamu mau nggak? Gitu,
0: aku gak? Punya inisiatif seperti itu. Emang pernah Win?
1: Emang gitu ya?
0: Pernah Win?
1: Enggak lagi. Sebel banget. Dia paling ujung-ujungnya bilang, aku udah sering Win ke tempat ini.
0: Iya, iya.
1: Ya kamu ngomong dong rekomendasinya, saya enggak lama bolak-balik menubuk ya. Malas.
0: Aku kan malas menjelaskan.
1: Malas.
0: Ada Mbak Ira.
1: Hai.
0: Mbak Ir.
1: Ir.
0: Kalau, ya oke baik. Maaf ya Mbak Iria, jangan marah sama aku ya. Kadang-kadang
1: memang suka banget ngomong-ngomong sama
0: aku
1: orang.
0: Aku senang memanggil Anda dengan panggilan kesayangan dari aku. Alibinya begitu. Tapi benar kok aku sayang juga, kok.
1: Ya, ya percaya.
0: Ada kan yang dengerin aku kan enggak kayak Winda, ada. Kalau aku janjian, aku juga yang selalu pertama Win hadir duluan. Enggak suka telat datang, kecuali kalau ada halangan, barulah menjadi yang terakhir datang ke tempat yang dijanjikan. Cuman ini kan pertanyaan kita adalah kalau Anda datang duluan Mbak Ira, itu apakah Anda langsung masuk atau nunggu dulu sampai ada teman yang datang?
1: Baru barengan maksudnya.
0: Itu coba.
1: Boleh dijelaskan Mbak Ira ya. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca nih? Ada Dwi.
0: Halo Dwi.
1: Sanjaya. Requestnya adalah just say hello aja to all Pink on FM, happy working.
0: Yes.
1: Requestnya create my sacrifice.
0: My sacrifice.
1: My sacrifice. Sebel banget, pengen tak lempar tumbler.
0: Tadi ada Mbak Utami loh.
1: Hey,
0: selamat pagi Mbak Utami.
1: Mbak Utami yang sudah mendengarkan aku.
0: Iya, aku mau tak ganti. Selamat pagi Mbak Uut.
1: Mbak Uut-Uut.
0: Dia dengerin kamu loh Win pas weekend.
1: Iya, makasih banyak ya. Thank you so much.
0: Ada ya ternyata ya.
1: Ada banyak.
0: Mbak Puspus. Mbak Puspa.
1: Winda kangen. Kangen juga Mbak Puspus. Mbak Puspa, dengerin aku weekend gak?
0: Iya. Enggak kan
1: Mbak? Kayaknya enggak deh.
0: Tolong kamu jujur aja Mbak.
1: Puspa, aku dibully sama Wibi, katanya gak ada yang dengerin weekend.
0: Ari Mahadi, kalau dia sambil menunggu di dalam mempersiapkan mental untuk bercuap-cuap.
1: Hah? Apa?
0: Apa ini?
1: Saya langsung fotoin menu, kirim ke
0: gitu.
1: Grup chat. Kamu baca yang atas dulu dong.
0: Oh gitu ya, apa sih yang atas?
1: Apa nih?
0: Gak ada.
1: Ari kan ada.
0: Dia request Mimi KD, udah diputer.
1: Iya dia ikutan mini phone.
0: Oh iya bener.
1: Scroll ke bawah kali.
0: Saya langsung fotoin menu, kirim ke grup cepat kali.
1: Oh kamu Win. Cepat order.
0: Dia adalah kamu loh.
1: Iya sama kita ke Ari.
0: Iya loh.
1: Sambil saya menunggu di dalam mempersiapkan mental untuk berjuap-juap. Oh dia kayak pemanasan dulu,
0: warming
1: up dulu untuk ketemu sama orang gitu ya. Gak cuma berhenti di sana. Saya yang organize semua. Saya yang split bill. Oh my God.
0: Iya kan dia.
1: Terus aku enggak deh.
0: Effortnya luar biasa loh. Gak
1: aku ini urusan matematika.
0: Iya bener banget. Aku ada punya teman yang sukanya ngurusin split bill. Oh, ada.
1: Ya. Yeah.
0: Ada. Namanya aplikasi. Tony.
1: Namanya Tony. Kak Tony.
0: Tony Kumbayer.
1: Saya yang kirim kris transfer ke masing-masing orang sesuai nominal biar gak repot. Ini berarti dia servisnya end to end ya, dari awal sampai akhir Kari yang ngurus.
0: Iya, end to end banget tuh kayak skrip apa mungkin kayak
1: kayak apa?
0: Kayak jaringan end to end. Iya no.
1: Dari end awal sampai akhir ya yang ngurusin.
0: Semoga temanmu semuanya loyal ya sama kamu ya. Karena effort kamu tuh 1000% loh.
1: Iya benar, dari awal dia bahkan menyiapkan menu. Kalian mau order yang mana. Nanti sampai split bill pun dia yang urus.
0: Iya betul banget loh. Semoga sih temanmu semuanya effortnya juga sama ya.
1: Iya
0: Dokter Cho pendengar Winda di weekend.
1: Makasih
0: ya.
1: Dokter Cho.
0: Mbak Ratna dia Winda siaran aku muncul.
1: Oke,
0: Mbak Wiwin saya juga dengerin Winda. Ih enggak belum ada 10. Ada Pak Agus, selamat pagi Pak Agus.
1: Hai.
0: Datang paling dulu tunggu di mobil. Nah kan pas sudah ada yang datang baru nongol. Pernah nih datang lebih awal 15 menitan.
1: Ya.
0: Tak tunggulah di mobil dan alhasil molor Win. Akhirnya satu tim nyariin sampai gedor mobil. Gara-gara udah telat 20 menit enak banget molornya.
1: Ya ampun, itu bahaya juga sih kalau sampai ketiduran di mobil.
0: Padahal 15 menit loh.
1: Iya,
0: cuma 15 menit udah pelor nih kayaknya Pak Agus.
1: Kalian lambat sih, udah saya tidur aja.
0: Kalian semua
1: lambat.
0: Tidak berguna. Terus lanjut.
1: Ada Mbak Nilo.
0: Halo Mbak Nilo.
1: Pagi Penguin Hore, Winda siaran pagi. Hai Kak Winda, hai Kak Wibi. Kalau saya datang duluan ke suatu tempat, biasanya saya masuk aja tapi duduk di pojok. Dan bilang ke orang yang punya tempat lagi nunggu teman-teman. Oh kalau misalnya mau pesen gak, ntar ya saya masih nunggu teman-teman saya.
0: Oh baik.
1: Saya selalu nunggu-nunggu, saya selalu nunggu-nunggu Kak Winda pagi, aduh makasih ya.
0: Iya kan nunggu di pagi kan Win, bukan di weekend yang sore itu Win.
1: Bukan sore, malam.
0: Oh malam, apalagi malam Win.
1: Saya siaran jam 6 hari Sabtu. Karena kalau siang jarang bisa dengerin, kecuali lagi di jalan dengan atasan bisa dengerin di mobil.
0: Oh terima kasih Mbak Nilo.
1: Makasih Mbak Nilo ya.
0: atas kejujurannya ya kan, nunggu Winda di pagi aja.
1: Makasih,
0: Chefrin.
1: Hello.
0: Jangan gitu nak EWB. Kasihan Winda baru muncul dibully. Aku cuma pengen survei ya kan.
1: Survei terbalut dalam sebuah kebulian ya.
0: Aku dengerin lo ya Winda siaran.
1: Iya,
0: dengerin kok dia.
1: Dengerin.
0: Ya 7 lah ya. Terus
1: apalah dibanding weekdays yang puluhan yang denger ya ratusan kan. Aku kalau weekend tuh loh, Anda mau request 2, aku kasih loh.
0: Kalau Anda datang duluan ketika janjian sama teman-teman,
1: ya.
0: Apa yang Anda lakukan ya?
1: Apakah Anda menunggu di sebuah tempat dan nanti barengan aja masuk ke tempat itu?
0: Mm-mm.
1: Atau Anda kayak saya nih, saya datang duluan cari spot yang terbaik dan bahkan ngirim menu booknya atau menunya ke teman Anda dan langsung dipesenin. Kamu
0: yes.
1: pesan apa?
0: Anda yang mana?
1: Organize atau enggak deh, aku nunggu aja. Barengan aja masuknya.
0: Makanya yuk.
1: Ikutan.
0: Sambil okay. dengerin lagu paling baru dari Michael Learns to Rock.
1: Iya ampun, mereka
0: Bring It On masih ada.
1: Berkarya ya.

0: single paling baru milik Michael Learns to Rock Sabatun FM dengan Bring It On.
1: Bring It On, dia kayak tahun 90-an banget ya.
0: Iya kan, kayak Michael Learns to Rock yang Michael Learns to Rock.
1: Michael Learns to Rock yang Michael Learns to Rock banget, tidak berubah.
0: Iya, yang nge-Michael banget.
1: Yang nge-Michael banget.
0: Aduh, tapi memang mereka tuh kayak ya begitu aja.
1: Begitu aja, tapi memang udah punya loyal fans juga.
0: Betul.
1: Jadi terima aja lah.
0: Kayak mereka tuh gak mau ngikutin yang...
1: Gak berinovasi.
0: Iya.
1: Nah, itu ciri khas.
0: Kayak mereka tuh tidak ngikutin yang ya. Kayak wah, aku harus hidup nih.
1: Hidup. Harus Nikila nih.
0: Atau EDM
1: itu
0: nih.
1: Itu EDM ya gitu. Kan? Pernah kayaknya mereka bikin satu single yang ada EDM tapi kayak tipis aja gitu.
0: Iya benar. Enggak mau yang jor-jorannya.
1: Dan gaya juga nyanyinya begitu ya, lempeng.
0: Begitu aja.
1: Kayak 90-an dulu lah.
0: Itu makanya mereka ciri banyak khas. Dicintai kan.
1: Benar-benar.
0: Luar biasa. Sama seperti Anda yang ya. Pengen refreshing ke Ubud.
1: Wah.
0: Toya Ubud dong.
1: Ini sangat dicintai lokasi
0: Bener.
1: Ini ya.
0: Benar, mereka punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Apalagi kalau mau langsung staycation bisa loh. Ada The Keong Unique Lodge. Ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Sudah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping juga bisa. Di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan. Minimal 2 orang. Untuk harga dan detail silahkan hubungi di 0811-3831-2503.
0: Ya betul banget. Kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk 1 malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti.
1: Yes. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
0: Yes, Lana Del Rey, young and beautiful, young and beautiful.
1: Young and beautiful, young.
0: Males banget.
1: Beautiful.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
6: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
7: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah? Masa sih?
8: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
12: Aman, yang penting...

0: Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for dramaholics.
1: Penguin FM, your sweet music station. Fuh, lagi bosen nih, Bet, sama alur drama Korea yang gitu-gitu aja. Nah, pas banget nih, karena di Drama Fever kali ini, Beth Richardson bawakan cerita dengan nuansa yang cukup berbeda karena mengangkat dunia musik klasik sebagai latar. Tak hanya menawarkan kisah mengenai ambisi, drama berjudul Four Hands Two Sonatas ini juga diselipi konflik yang penuh emosi. Diperankan sederet aktor ternama Korea Selatan, drama ini menceritakan Kang Bi-o diperankan Song Kang, seorang siswa di sekolah menengah seni Korea. Dia belajar piano dengan bakat luar biasa dan merupakan seorang yang perfeksionis serta selalu mampu meraih juara pertama dalam bidang akademik dan juga musik. Perfect juga nih ya. Tapi dia tiba-tiba harus menghadapi saingannya, yakni Choi Jong-yo diperankan Lee Jun-yong, sehingga kehidupan musiknya mulai terguncang. Jong-yo adalah seorang pianis jenius di mana dia hidup tanpa menyadari bakatnya, pasalnya keadaan pribadinya yang kurang beruntung. Sementara itu, Hong Jae-in diperankan Jang Gyuri, seorang siswi biola dengan pendengaran yang sensitif. Dia berteman dengan Kang Bi-o yang selalu membantunya terutama dalam bidang musik. So, jika Anda suka dengan drama bertemakan musikal dibalut drama dan juga konflik, Anda bisa nih menonton Four Hands Two Sonatas di aplikasi Netflix setiap Sabtu dan Minggu. Sekarang dengerin soundtracknya dari Jong Song-hwan dengan True the Moon.

0: Minggu FM Street Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Wisnu Santika,
1: yeah,
0: dan juga Tiara Andini, Southern FM,
1: yes,
0: dengan single terbaru mereka, Sumpah Percuma.
1: Emang ada sesuatu yang percuma?
0: Banyak.
1: Baru ya, gak ada yang percuma di dunia ini. Baru aku mau bilang gitu.
0: Semua kalau toh mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu adalah sebuah pelajaran.
1: Dan pengalaman,
0: dan pengalaman hidup. Alah.
1: Rugi mah rugi aja.
0: Iya, kadang memang kita melakukan hal yang sia-sia kok.
1: Iya, ya udah, terima aja.
0: Terima aja ya, sudah tinggal kita mau terima apa enggak kan gitu.
1: Oh, betul.
0: Kalau ini ternyata apa yang kita lakukan sia-sia, tinggalin.
1: Cakep.
0: Begitu bukan?
1: Bukan. Sama-sama dulu kali.
0: Oke.
1: Di sini ada siapa tadi yang belum? Oh, ada Mbak Desmar Mariani.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Come over BTS.
0: Oke. Okay.
1: Maziran. Tadi ada Juna.
0: Halo Kak Juna.
1: Dia bilang, iya memang nungguin Winda di pagi hari kok. Aduh, terima kasih ya Juna.
0: Pagi hari kan itu berarti pertanda dia tidak mendengarkan
1: Weekend. Ajun dengerin aku siaran weekend, Jun.
0: Ada gak sih yang dengerin Winda di weekend,
1: ada,
0: guys?
1: Ada banyak.
0: Coba buktikan sih. Aku tuh tidak bisa kalau tidak ada data ya.
1: Ada, tadi kan udah berapa? 7?
0: 7 ya kan? Baru 7 orang loh yang mendengarkan Winda di weekend.
1: 7 kali 100%, 700.
0: Kali, kali 100, kali 100%.
1: Siapa nih baru masuk? Ada Putu Devi.
0: Iya, halo. Hai Putu Devi.
1: Morning. Wah, dengerin kalian lagi pagi-pagi.
0: Yeay.
1: Saya, oh dia ikutan topik nih.
0: Nanti kita baca nanti ya, Southern FM
1: ya.
0: Karena kita harus baca dulu.
1: Oh iya, kita mau ke jalanan.
0: Betul.
1: Oke. Yaudah, mana ini
0: ya, soundnya? Bentar lagi. Anda yang lagi di jalan, boleh ikut melaporkan juga ya. Yuk kita ramein pagi ini.
2: Traffic light.
0: Kita ke Bangsal pagi hari ini. Bangsal memang sudah cukup padat, tapi hanya di pertigaan aja antara Jalan Raya Dalung dan Bangsal, dan juga di pertigaan Padang Luis, sahabat Tune FM ya.
1: Yes.
0: Kemudian kita ke Cokro Aminoto, di Cokro masih banyak landainya kecuali di perempatan Ubung.
1: Aha.
0: Sama pertigaan Galunggung dan juga di dekat Pasar Sempidi. Yeah. Kemudian kita ke perempatan Lukluk pagi hari ini ya, padat hanya di sana aja ya. Kita ke Padang Luis landai, kemudian di pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini sudah ramai, sahabat Tune FM, sampai ke Tiara Gatsu. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini lebih banyak landainya kok, tapi kalau kita ke perempatan Gunung Sangiang
1: padat.
0: Itu padat banget.
1: Yuk.
0: Dan sepanjang Gunung Sangiang pagi hari ini ramai, sahabat Tune FM. Sepanjang Gunung Agung ramai lancar, lebih banyak landainya, lebih banyak lancarnya ya. Kita ke Kesambi pagi hari ini, ada bagian dari Kesambi yang cukup padat, sisanya sangat landai sampai ke Gunung Salak Utara ya. Kita ke Gatsu Barat, sepanjang Gatsu Barat ramai lancar kok, tapi di perempatan Ubung pagi hari ini padat sampai ke Taman Sewaka Dharma. Ahmad Yani Utara pagi hari ini itu cukup lancar. Di Ahmad Yani Selatan juga cukup lancar, sahabat Tune FM. Yang padat itu adalah dari Nakula, Arjuna, Gajah Mada, Sumatera, Hasanuddin. Ada, jadi ternyata lagi ditutup,
1: iya,
0: di Catur Muka ya.
1: Iya, lagi dibenerin ininya.
0: Jalanan.
1: Paving ya? Enggak tahu.
0: Iya, pavingnya itu dah.
1: Pavingnya dipavingin.
0: Oh, pavingnya dipavingin ya. Pavingnya maving banget ya.
1: Apa sih nama prosesnya? Pokoknya ada paving aja gitu.
0: Iya benar, itu lagi ditutup jalannya, memang ada pengalihan jalan ya.
1: Benar.
0: Pakainya macet terus di situ. Kemudian kita ke Gatsu Tengah, kita dari McD itu apa ya? Nangka.
1: Ya.
0: Perempatan Nangka pagi hari ini sampai ke pertigaan Terengguli ternyata sudah cukup padat, Satu FM, terutama di perempatan Seroja Kenyeri ya. Dan itu sampai ke pertigaan Terengguli. Nangka Utara ramai lancar, kemudian di Seroja pagi hari ini ada bagian yang cukup padat, Satu FM, sisanya cukup lancar. Dan dari pertigaan Terengguli sampai Topati pagi hari ini masih cukup landai. Justru yang padat itu adalah BR Supratman yang menuju ke Batu Bulan.
1: Oh,
0: itu padat banget.
1: Semua menuju ke Batu Bulan.
0: Sadu lewat sana biasanya itu ya kan. Padat hari ini, ya. Lanjut Kak Winda.
1: Oke, saya menuju ke Sesetan ya.
0: Oke, baiklah.
1: Dekat sama rumah saya.
0: Betul sekali.
1: Masih lancar-lancar aja di situ. Watu Renggong lancar. PB

0: kan?
1: Simpang Senor dan juga Simpang Tupati ya, pagi hari ini macet parah.
0: Parah loh sahabat.
1: Parah, ini karena merah semua dari ujung ke ujung Anda dari belok dari Ide Bagus Mantra itu semuanya macet gitu ya. Terus ini ada Mbak Nanik melaporkan.
0: Halo Mbak Nina.
1: Padang luih di lampu merah aja yang padang.
0: Iya, sisanya lancar, santai ya. Kok Mbak, santai.
1: Ini seru banget hari ini ke kantor dengan santai.
0: Iya benar.
1: Mbak Nanik ya. Lanjut, saya ke jalan mana nih? Sama ya di Simpang Sanur juga. Tapi yang menuju ke apa? Traffic light. Danau Buyan, itu juga padat banget ya, warnanya merah.
0: Wow.
1: Wah, ada apa ya?
0: Ada apa ini?
1: Semua lagi sanur, sanur, sanur, semua mau ke sana semua. Lanjut, saya ke mana nih? Simpang Pesanggaran, Simpang Senur, ini masih lancar-lancar aja. Danau Tempe, Tukat Balian masih lancar. Terus.
0: Tumben banget nih Danau Tempe diberitakan ya. Kayak familiar kayaknya buat kamu ya, Win ya.
1: Sering lewat.
0: Sering lewat, oke.
1: Iya. Gegap gempita
0: di sana. Baiklah, lanjut.
1: Terus Sumbatan Kendal masih lancar-lancar aja. Kemudian, nah dari Sesetan yang menuju jalan Diponegoro yang mau ke tol ya, itu yang cukup padat siang pagi hari ini. Terus mana lagi ya? Mana lagi yang belum ya?
0: Di perempatan tol mana? Aman ya?
1: Macet tadi.
0: Oh, sudah. Oh baik. Lanjut.
1: Baru aku bilang Pesanggaran Diponegoro yang mau ke tol.
0: Imbo, aku mau imbo dong kak.
1: Imbo. Sebentar ya, lu ngumpatnya jauh kali no. Imbang Bonjol, oh padet. Dari Teuku Umar Barat, Teuku Umar, dari jalan Teuku Umarnya udah padet banget. Teuku Umar Barat itu macet juga. Jalan Imbang Bonjol juga sama macet, tapi macetnya macet, santai. Macet, santai.
0: Ya, macet, gitu ya. Lancar, macet, lancar ya kan.
1: Gitu dah. Jalan Gunung Soputan itu padat. Kemudian Jalan Akula masih lancar. Imbang Bonjol yang menuju Sunset Road padat ya. Jalan Sunset Road, itu di traffic light aja sih yang padat, sisanya masih lancar.
0: Oke, baiklah. Kalau Anda lagi di jalan, boleh ikut sambil melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas, sahabat Tuna FM.
1: Yes.
0: Hati-hati di jalan.
1: Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Jadi single milik Creed, sahabat Dunia FM dengan My Sacrifice. Ini tadi yang request lagu ini siapa ya, Win?
1: Waduh, pakai tanya lagi siapa ya? Sebentar. Siapa yang request My Sacrifice tadi, ha? Sebentar ya, saya cari dulu.
0: Coba.
1: Coba.
0: Siapa yang mencari?
1: Oh, aku tahu. Dwi di Padang.
0: Dwi, lagumu udah kita puterin.
1: Iya, lagunya Creed, My Sacrifice. Apa sih? Aduh, Wibi. Dia mau live TikTok pakai ini tablet.
0: Iya, gede banget. Na.
1: Kamu aja yang live ya.
0: Iya, oke lah.
1: Aku hai-hai gitu aja.
0: Kamu hai-hai.
1: Hai-hai. Aku
0: hai,
1: backstand aja.
0: Hai-hai-hai, aneh banget. Ya udahlah.
1: Semua orang mau melihat Wibi.
0: Sambil live ya, sahabat Dunia FM ya di TikTok di @pingwinfm Bali. Pagi hari ini udah live sambil kita bacain yang tadi yang udah request, Win.
1: Boleh. Aku mau bacain dulu yang di sini tadi ada Eric.
0: Halo Eric dari Erike. Paling bawah yang belum dibaca Eric ya. Oh, ada Bastik dulu nih.
1: Oh, boleh.
0: Kita sapa dulu Bastik, selamat pagi ya.
1: Bastik, hai.
0: Lanjut.
1: Ada Eric juga, Kelly Clarkson, Since You Been Gone. Deret. Mini vote-nya kalau datang paling awal, aku biasanya nyari kursi dulu sesuai berapa orang kita janjian.
0: Oh gitu.
1: Misalkan belum reservasi tempat, terus chat teman satu persatu, kalian udah sampai mana? Minta menunya biasanya foto, sama kayak aku.
0: Oh, dia kayak kamu, Win.
1: Tak kirim ke satu persatu biar bisa mereka pesen yang mana.
0: Oh gitu.
1: Jadi aku bisa koordinasikan ke waiter atau ke kasirnya gitu.
0: Luar biasa.
1: Sama kayak aku, kamu, Erik.
0: Wah, kita butuh teman yang seperti ini ya.
1: yang mau ribet.
0: Mau ribet, mengorganize segala hal ya. Kita cuma datang makan, Mbak Iin, Mbak Ira. Kalau aku duluan datang, kita lagi ngomongin tentang kalau misalnya Anda janjian sama teman satu FM. Dan Anda datang paling dulu.
1: Betul.
0: Apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda nunggu aja di mobil atau di motor sampai ada teman datang?
1: Betul, baru nanti masuknya barengan.
0: Yes.
1: Atau Anda justru jadi yang paling pertama datang, kemudian cari lokasi, cari tempatnya, cari mejanya, kemudian Anda itu tadi share menunya dan kamu mau pesan apa? Aku pesenin dulu deh sebelum kamu datang biar udah ada menunya.
0: Yes, betul banget. Atau don't bother lah, orang aku juga telat mulu.
1: Aku pasti, lah yang ditunggu di
0: iya, gitu. Pasti terakhir kok. Ada Mbak Iir, kalau aku duluan datang ke tempat yang dijanjikan, sedangkan teman-teman yang lain belum pada datang, biasanya aku akan nunggu dulu di mobil.
1: Oh, nunggu dulu di
0: dan datang duluan itu hanya buat cari parkiran, biar nggak bingung mau parkir di mana. Baru setelah teman datang, baru aku masuk. Tapi kalau harus masuk karena datang duluan, aku duduk di pojokan. Di mana aja yang gak jadi pusat perhatian. Dan bilang ke waiter, belum pesen dulu ya karena lagi nunggu teman-teman lain yang mau datang. Sorry yang tadi kurang konsen, jadi jawabannya agak relevan gitu. Gak apa-apa mbak, ternyata kamu mirip seperti aku ya. Terus lanjut.
1: Lanjut, di sini tadi ada Devi ya.
0: Iya, Dev.
1: Wah, dengerin kalian pagi lagi.
0: Asik.
1: Saya selalu datang duluan kalau ada janji, pertemuan. Juru kuncinya pulang paling akhir. Datang paling awal, pulang paling akhir.
0: Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya kamu datang duluan, Dev. Nah, pertanyaannya di sini nih. Apa yang biasanya kamu lakukan? Apakah nunggu yang lain datang dulu baru kamu masuk barengan?
1: Aha.
0: Atau